0: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
3: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
4: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
5: Pak. Soal apa Pak? Pak benar.
4: Ya.
5: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
4: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
5: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
4: Itu kata kamu ha?
6: Itu kata KPK. Insya
3: Allah. Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. sebanyak 10 jemaah haji Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
6: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya, kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang Mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
8: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
9: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara

Ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan.

membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0

0: Capeknya. Benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek.
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya.
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.

Okay, dengan Bro 2 masih di Spada. Iya, selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune di 104,2 FM teman terbaik kamu. Udah di pukul 8.30 di hari Sabtu ini. Buat yang udah libur ya, udah mulai mempersiapkan liburan kamu ya. Buat yang masih harus masuk ke sekolah untuk bagi rapot, masih harus ke kampus untuk mengerjakan tugas-tugas kamu, pokoknya semangat ya. Karena aku juga masih semangat banget, masih pagi soalnya nih ya, untuk share ke kamu gitu ya, tentang informasi-informasi yang sekiranya nih teman Pro 2 ini jadi angin segar buat kamu, hal yang menyenangkan buat kamu ya, termasuk Piala Dunia yang memang itu kayak jadwal-jadwalnya masih sangat ditunggu-tunggu ya sama teman Pro 2. Dan hari ini setelah fase yang masih berlangsung nih ya, di fase grup C gitu ya, Skotlandia versus Maroko, terus juga nanti jadwal selanjutnya bakalan ada Brazil versus Haiti. Ini jadi pertandingan yang ditunggu-tunggu juga ya. Ini di Lincoln Financial Field ya. Okay. Ini untuk grup C ya teman Pro 2. Jadi kayaknya bakalan sengit nih. Bakalan banyak yang mempersiapkan sorakan-sorakannya, cara-cara untuk selebrasinya juga gitu ya teman Pro 2, sambil menikmati weekend kamu di hari Sabtu 20 Juni 2026 ya. Begadang-begadangnya ada, terus harus bangun pagi untuk nonton bola ada gitu ya teman Pro 2, terus juga sambil di jam-jam aktivitas juga ada ya. Pokoknya sepak bola tahun ini tuh kayak variatif banget gitu ya, waktu-waktu pertandingannya. Jadi kamu tinggal atur waktu di mana kamu bisa untuk istirahat, nonton bola, aktivitas lain, liburan, bersenang-senang, kulineran, semuanya. Harus punya waktunya masing-masing, oke? Okay?

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.

0: mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini
2: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ayo, siapa nih yang mau berpesta malam hari ini? Pesta buat merayakan mungkin kamu yang udah naik kelas, kamu yang bakalan udah masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya bakal sekolah di tempat yang baru. Ada yang bakalan masuk SMP, ada yang bakalan masuk SMA, terus juga ada yang bakalan ke perguruan tinggi yang memang kamu idam-idamkan selama ini untuk belajar lebih banyak lagi, ya. Dan mungkin udah mulai di tahap udah pengumuman, ada juga yang masih harus mempersiapkan daftar-daftaran karena ijazahnya belum keluar juga, cuman surat keterangan lulusnya udah gitu ya, dan kamu sedang mempersiapkan itu semua. Oke, semangat ya, karena memang pendidikan adalah salah satu yang gak boleh kita main-main gitu ya dalam memilihnya, ya. Belajar di tempat yang memang bisa memberikan kita ilmu, bisa memberikan kita wawasan, relasi, pertemanan yang akan menentukan seperti apa sih jalan kita ke depannya nanti gitu ya. Itu sangat ngaruh banget teman pro 2. Apalagi kalau kamu mainnya yang pinter-pinter gitu ya, itu pasti bakal termotivasi untuk mau belajar lagi gitu ya. Gak mau dong ketinggalan. Terus juga jangan malu untuk bertanya, terus explore hal-hal yang kamu rasa itu kayaknya sesuai dengan passion kamu gitu ya teman pro 2. Ikut ekskul gitu ya, ikut kegiatan organisasi, entah itu siswa, mahasiswa gitu ya, yang bisa ngebuat kamu terus meningkatkan self-development kamu, teman pro 2. Dan mungkin dimulai dari olahraga dulu di pagi hari ini, ya. Sambil memutuskan kira-kira apa ya nanti yang jadi pilihan kamu untuk bersekolah, berkuliah, dan kegiatan-kegiatan tambahan lainnya. Atau mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan cuan. Gimana? Udah siap belum? Kayak lagu yang satu ini nih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Check it out. Check it out, Tuan Pradue. Aku ingetin lagi deh ya, untuk ikutan join di Instagram @pradue_fm_mataram gitu ya, buat kamu yang baru menerima hasil dari rapot kamu. Gimana tuh ekspresinya? Ada 4 pilihan ya yang aku udah share buat teman Pro 2 ya di Instagram story-nya @pro2fmataram teman Pro 2. Dan itu kayak enggak salah lagi sih ekspresinya. Minimal salah satu dari itu gitu ya pilihan kamu. Yang pertama itu adalah joget bebas selesai setahun belajar. kayak ngerasa wow, akhirnya selesai gitu ya. Terus santai, yang penting naik kelas. Terus nafas lega, akhirnya libur dan alhamdulillah juara. Buruan deh kamu pilih, kamu yang mana nih teman Pro 2 ya, ekspresinya setelah bagi rapot ya. Dan untuk teman Pro 2, aku tunggu atensi kamu ya, sampai di jam 10 pagi nanti aku bakal bacain di Harvey teman.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Check it out teman Pro 2. Aku juga lagi ngecek-ngecek nih informasi tentang musik ya teman Pro 2. Dan mungkin ini adalah salah satu penyanyi favorit kamu, yaitu Katy Perry teman Pro 2. Ini kasih bocoran tentang Watch It Burn ya, lagu yang lahir dari kemarahan dan rasa sakit teman Pro 2. Aduh, siapa nih yang lagi marah-marah dan sakit? Kayaknya langsung buat lagu ya, gak usah luapin dengan emosi yang negatif. Ini lebih ke emosi positif, yaitu melalui karya teman Pro 2. Dan memang Katy Perry sedang bersiap gitu ya, membuka babak baru dalam karirnya lewat single terbarunya yang berjudul Watch It Burn ini ya. Penyanyi pop asal Amerika Serikat itu baru-baru ini membagikan momen gitu ya, potongan singkat Watch It Burn ini dengan suasana pop rock yang mengingatkan pada era awal karir Katy Perry ya, kayak album One of the Boys ya, terus juga hit populernya Hot and Cold, aduh ala-ala Katy Perry, Roar, apalagi ya, aduh banyak deh lagu-lagu ala-ala pop rock Katy Perry yang berhasil ngebuat kita tuh makin nungguin ini karya-karya dari Katy Perry gitu ya, di puncak kesuksesan karirnya dalam bermusik ya.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

berapa kali kita akan saling memaafkan. Ya, berkali-kali gitu ya. Karena maaf itu adalah salah satu yang kayaknya kita nggak henti-henti untuk ucapkan ya. Kita kan manusia nih, kadang melakukan salah, hilaf, dosa yang kita nggak sengaja itu udah nyakitin orang lain. Jadi jangan malu untuk minta maaf gitu ya. Jangan malu untuk mengungkapkan kata yang menjadi mantra dalam kehidupan gitu ya. Nggak usah gengsi gitu ya. Walaupun mungkin kadang kayak orang tuh bakal ngerasa kalau dia tuh menang kalau misalnya kita minta maaf. Enggak juga sih kalau menurut aku. Setidaknya kita udah memenangkan diri kita dan mau untuk memperbaiki diri kita supaya jadi versi yang lebih baik, teman Pro 2. Bukan kayak selalu kamu yang benar gitu ya. Enggak, karena jujur manusia adalah tempatnya salah, hilaf, dosa. Sama kayak hari ini yang mungkin kamu maaf nilainya belum sesuai dengan harapan orang tua. Belum bisa membanggakan gitu ya dengan nilai kamu ya, teman Pro 2. Ya udah, mungkin dengan cara lain ya. Dengan cara kamu punya bakat tertentu, kamu punya prestasi yang lain juga, kamu punya karya, kamu punya usaha, kamu punya sesuatu yang bisa menghasilkan, itu juga bisa jadi salah satu yang ngebuat orang tua kamu bangga ya. Tapi yang paling penting adalah orang tua adalah tempat kamu pulang ya. Keluarga family first gitu ya, teman Pro 2. Yang kamu agendakan mungkin pertama kali adalah kalau misalnya nilai kamu tidak sesuai dengan harapan, adalah ya mending ini aja, udah akuin aja gitu ya. Dan ya diperbaiki nanti gitu. Oke, ini udah ada yang ikutan di polling aku, di polling Pro 2 FM Mataram, teman Pro 2, tentang ekspresi kamu ketika menerima hasil atau setelah bagi rapot. Oke, ini masih imbang. Ada dua sih teman Pro 2 ya yang udah dipilih. Nah, yang dua lagi tuh enggak ada. Mungkin itu terlalu ekspresif kali ya. Dan itu hasilnya masih imbang 50% ya. Jadi buat kamu yang belum ikutan join, mesti banget untuk ikutan join di sini ya. Aku masih bakal bacain ya. Kamu yang udah ikutan di Instagram @pro2fmmataram ya. Dan aku bakal punya informasi nih untuk teman Pro 2 yang kali ini datangnya dari salah satu konser yang ditunggu-tunggu, yaitu BTS yang tambah satu hari konser di Jakarta karena tiket dua pertunjukannya sudah terjual habis ya, teman Pro 2. Gercep banget sih para ARMY ya. Karena kabarnya kan ini di tanggal 26 sampai 27 Desember ya, 26 Desember dan 27 Desember gitu ya. Nah sekarang promotor itu resmi katanya menambahkan lagi satu hari, yaitu di tanggal 29 Desember ya. Penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta itu dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juni ya. Kemarin gimana dapat nggak ya teman Pro 2? Yang jelas ini untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih maksimal ya. Penyelenggara itu menyiapkan panggung berkonsep terbuka dengan desain 360 derajat. Jadi memungkinkan semua sisi stadion bisa mendapatkan pemandangan yang sama ya, dari sudut manapun itu akan ada gitu ya teman Pro 2. Kamu yang melihat diri kamu, maybe kalau beruntung itu bakalan bisa dinotis sama BTS ya. Kamu siapa? Siapa Jin? Siapa? Atau siapa? Ya teman Pro 2, pokoknya idola kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Ternyata tanpamu cantik ya. Kamu mungkin lebih ke makin upgrade diri, makin dandan, makan enak, terus juga aktivitas sehat gitu ya. Enggak ada toksik-toksik lagi tanpa kamu. Tapi enggak gitu juga. Banyak kok yang denganmu itu bakal jadi lebih baik ya. Sendiri lebih baik daripada berdua lebih baik daripada sendiri. Pokoknya banyak deh pilihan opsi-opsinya, teman pro 2. Dan aku juga udah punya opsi di Spada gitu ya, tentang kayak gimana ekspresi kamu ketika bagi rapot ya. Dan udah ada yang memilih ya di Instagram pagi hari ini yang udah ikutan join ya. Dan ini dua opsi tuh gak ada yang milih, teman pro 2. Why? Mungkin so expressive sih. Joget bebas ya, selesai setahun belajar. Itu gak ada yang milih, karena mungkin gak bebas sih jogetannya. Ada yang persembahan kelas kayaknya, jadi gak bebas, teman pro 2. Terus ada juga nih yang santai, yang penting naik kelas. Yang gak santai sih naik kelas, soalnya mungkin ya makin banyak pelajaran yang harus dipelajari, jadi gak santai. Ya udah ya, yang itu dua pilihan yang gak ada yang milih, teman pro 2. Dan selanjutnya ya, nafas lega, akhirnya libur, itu dipilih oleh 50% di Instagram @pro2fm Mataram. Dan aduh, teman pro 2 pinter-pinter deh ya, alhamdulillah juara ya. Selamat untuk kamu yang juara ya, dan selamat juga untuk kamu yang mau liburan, menikmati 3 minggu berlibur ya, teman pro 2, sebelum kamu belajar lagi. Jadi dinikmati aja sambil nikmati single-single yang aduh ini asik.

0: teman-teman berdua. Udah mau menuju pukul 10 pagi aja. Itu artinya aku harus closing ya. Dan hari ini kamu gak boleh lewatin, bakal ada music planner ya, langsung dari Prodo FM RRI Jakarta ya. Dan jangan lewatkan gelaran Prodo FM selanjutnya. Nanti juga bakal ada Prodo Hitlist, bakal ada Nadia yang nemenin kamu. Oke, kalau gitu langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenas, Putri yang bertugas pamit undur diri. Happy Saturday morning, happy weekend, and bye-bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan info per 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, ekonom menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gavmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Ketika jalur tersebut terganggu atau diblokade, maka dampaknya langsung terasa pada kenaikan harga energi dan ketidakpastian ekonomi global. Kita lanjut ke berita kedua. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara. Dan hal itu diungkapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo. Erick menuturkan dukungan kepala negara salah satunya, yakni akan siap mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Surat tersebut sebagai penegasan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertandingan sepak bola se-Asia Tenggara tersebut. Selain itu, Menpora juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo juga menginstruksikannya untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait. Ketua Umum atau Ketum PSSI itu menyebutkan hal ini untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan FIFA ASEAN. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Musicpreneur langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: sama. Coba ganti-ganti.
1: Yuk ganti.
0: Ada yang lain kan?
1: Ini seperti tuh hari ya. Kita seperti ini juga sebagai ganti-ganti.
0: Coba sabar, tahan.
1: Ini yang mana sih?
0: Parom, bagaimana?
1: Ini gas.
0: Oke, gas.
2: Welcome to the Epo Party.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

0: Sekarang sekitar 20-an kan?
1: Ada 20-an talent.
0: Ada 26 lah.
1: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
0: Lagi rocknya okay. Sekarang lagi masa promo mereka.
1: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu okay. Kali ya.
0: Siap.
1: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Yes, Pro 2 FM Jakarta, nomor Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz.
0: Okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat penyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay,
1: mendadak
0: okay.
1: Gitu.
0: Oh, okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Kak Gema lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua
1: gimana,
2: itu
1: masalah
2: ya.
1: Gimana,
0: gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Itu kayaknya hampir...
1: Head voice.
2: Hampir yeah. Whistle nggak ya?
1: Nggak, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya?
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan?
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku nggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa tak? Range?
0: Masih range vokal ya?
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema?
2: Iya,
0: masih. Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosok.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya.
0: Oh.
2: Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Yang biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Bener. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya bener. Iya cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Tatam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau pop maksudnya nyanyi.
0: Yang nyanyi ya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah, iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran
0: saya. Ambiar-ambiar.
2: Ambiaran kan.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oplo. Jawa.
2: Oh iya. Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak di kempot gitu.
2: Ada sih beberapa request-nya kayak begitu sih ada.
0: Ada. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh, bukan Kak Gema ya.
1: Okay, karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau gak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Requestan.
0: Oh iya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Gak mau ya.
1: Kalau gak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta.
0: Di Jakarta ya?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
0: Daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh, iya. Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Di mana? Tiffany.
0: Oh, tahu. Kayak pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan. Kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Mati lampu lagunya.
2: Seperti apa? Oh nggak rungkat gitu deh.
0: Oh rungkat, oh iya rungkat. Ya, gitu, sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya. Oh,
0: iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu? Yang itu? Tentang jin itu.
1: Oh, jin. Oh, ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Betul, izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
0: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya.
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya. Sinetronnya. Nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Yang top itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar-benar. Iya. Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya. Gerhana.
2: Iya, gerhana. Itu
1: zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Ya. Udah 4 lagu. Nah, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah tiga.
2: Dua
1: sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti. Nyari lagi sama talentan yang lain. Nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi. Kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak. Tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang. Yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dia nyanyi, nanti ada talent kayak gak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih 4 satu lagu dirilis,
1: ya.
0: Sisanya masih di mixing.
1: Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Terus jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi susah
1: album
2: semua
1: itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa. Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul
1: ya. Itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya. Kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece gitu.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: Belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik.
0: Ya, oh.
1: Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita okay. dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Perdua Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Planner, dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Ya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya
1: nanti. Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh,
2: itu yang pengen
0: keren.
2: Sih.
0: Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: ya, mimpi salah satu mimpi
2: yang utama itu pasti. Sih.

0: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
1: Nggak bisa juga. Nah,
0: makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
1: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
0: Awalnya biasa gitu.
1: Opener artis, gitu kan, di konser artis.
0: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
1: Iya benar.
0: Atau apa?
1: Benar.
0: Gitu.
1: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Festivalan mulai gitu. Dari situ. Itu tuh bisa tuh kagema keren tuh kalau merintisnya nanti. Pelan-pelan kayak gitu mungkin
0: ya, karena kenapa diambil Gema ini salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh dia ditaruh lagi di atas stage itu udah aman.
1: Aku
0: sebagai produser udah aman soal suaranya terus dia cara performnya udah aman karena banyak kan kalau artis baru kan beberapa kita artis baru banget itu aku harus poles habis-habisan kan dalam arti harus dilatih performnya suaranya harus dilatih lagi gitu, jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
1: Okay.
0: Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya dia udah siap, lagunya baru perdana.
1: Iya.
0: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
1: Iya benar.
0: Iya karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
1: Justru di backstage-nya dilatih ya.
0: Dilatih.
1: Cara
0: ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
0: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
0: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi.
1: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
2: Gak mungkin.
0: Itu dia udah kemana-mana itu.
1: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
1: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
1: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, jomplang.
1: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
1: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
0: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
1: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
1: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
0: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
1: Oke.
0: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
0: karena
2: kering.
0: Karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa
2: gitu.
0: Polos kan.
1: Itu mungkin ya.
0: Kalau kamera raw.
1: Iya.
0: Jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
1: Iya.
0: Kena sound, kena lampu.
1: Kena sound system.
0: Terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
1: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue gitu.
1: Kaget sendiri gitu ya.
2: Akhirnya oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
0: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh? Itu nyampe gak ya? Nyampe gak? Miss gak gitu loh.
1: Gitu. Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
0: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia itu kan gitu. Aku dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar
1: keringet dingin ya.
0: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
1: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
0: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
1: Iya.
0: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Lagu
0: kelas ini. Nah dia baru aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
1: Baru was-was
0: gitu. Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
1: Keren.
0: Nah yang kayak gini nih.
1: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
1: Ya harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
1: Latihan dulu.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya, betul.
0: Udah di dalam
1: gak
0: kepala
1: masuk, ya?
0: Iya gak masuk, itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
0: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan. Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu itu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai kemana mana
1: aman-aman aja.
0: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Habis itu baru aku aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Hmm. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Oh. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Hmm. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar. Okay. Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang, kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
1: Oh, guide-nya udah ada.
0: Jadi
1: okay,
0: supaya talent-talent itu sangat gampang untuk hmm melihatnya. Hmm. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada ini. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah, itu aku okay latihan gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Hmm. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya iya ya. Jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, duluan.
0: Karena
1: ya,
0: di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau hmm misalnya si talent ini butuh hmm vocal coach, kita tinggal hmm ngobrol lah gimana-gimana nanti. Oh. Supaya untuk melatih di bagian ini, bagian, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya ya, oh, dari nol ribet lagi ribet tuh lagi ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai.
1: Gak kelar-kelar lagunya. Gak kelar-kelar.
0: Jadi benar-benar hmm event dari lagu itu, mana yang perlu dilatih lagi, hmm, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, okay. Tapi kalau dari Kak Gemma, waktu lagu ini jadi, puas sama hasilnya gak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget yeah ya? Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat? Keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga? Uh-uh. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ah, ini kepotong.
1: Gimana-gimana?
0: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay,
0: ya.
1: Kecil.
0: Okay. Nih, mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Pandangan kamu bagus gak, suka? Be aja.
1: Oke okay, gitu ya.
0: Oh, padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh, aku udah like-in.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu.
1: Oh.
2: Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu note? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton, ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oh. Oke.
0: Seru sih.
1: Seru ya.
0: Seru.
1: Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sompro 2 masih di Music Planner pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kan bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya, bikin kita ya.
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar gak ada.
0: Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya gitu.
1: Iya,
0: gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai.
2: Marah marah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Iya, stickman. Gambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon Teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Ya,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Kita
1: datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat ya?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Cewek binggung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Kayak di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Bisa di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya Gemasmara.
0: Gemasmara.
2: Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu habis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti teman Pro 2. So, Elan Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

Pro 2 Hitlist. Halo Tawan Pro 2, ketemu lagi bareng sama Yaning di pagi menuju siang ini Tawan Pro 2. Kamu pasti tahu dong, ini udah waktunya untuk apa? Udah waktunya untuk Pro 2 Hitlist. Udah waktunya untuk kamu siap-siapin lagu kesayangan kamu. Kirim aja ke Yaning melalui WhatsApp di 081-90-205-7000. Bisa lewat Instagram di @prodfm Mataram atau melalui aplikasi RRI Digital. Karena Yaning udah ready banget untuk masukin lagu-lagu kesayangan kamu ke playlist hari ini ya. Apapun yang lagi kamu alami, apapun yang lagi suasana hatimu rasakan ya Tawan Pro 2, dengerin lagu itu adalah jawaban paling tepat ya. Yuyur. Kemarin teman aku sempat nanya-nanya soal psikolog mana ya yang bagus, gini gitu. Terus ada juga memes yang lewat, psikolog mahal, mendingan kirim reels ke teman yang sama-sama stresnya. Daripada cuma sekedar kirim reels, kata aku ya teman Pro 2, lebih baik kirimin lagu kesayangan kamu, lagu yang lagi mewakili perasaan kamu dan juga beban pikiran kamu teman Pro 2. Karena menurut aku itu adalah salah satu jalan yang ampuh untuk rilis stres yang ada di kepala kamu. Okay? Jadi ini tunggu sampai 1 jam ke depan di jam 12 siang ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram.

0: juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh, itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam

Oke, Tawaran Pro 2 itu tadi single-single yang aku putarkan untuk menanti requestan kamu ya. Tapi sekarang ini udah ada yang mau dengerin singlenya Hara, judulnya Celah Hati. Ini tadi yang request si Virgo. Kamu Virgo lahir bulan apa? Bulan Agustus apa bulan September? Aku agak ada trust-trust issue gitu sama Virgo-Virgo ini. Ya, aku bercanda ya. Oke, untuk kamu si Virgo, aku bakalan puterin singlenya Hara. Terus juga ntar kalau ada yang mau request-request lagi, boleh banget aku tungguin nih ya. Untuk Tawaran Pro 2 yang baru join, bisa kirim lewat Instagram, bisa kirim lewat WhatsApp, bisa juga lewat RR Digital atau live TikTok. Oke, okay. So here we go with Hara dengan Celah Hati.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: FM, teman terbaik kamu.

Oke, itu tadi Naikila dengan MMG, My Mind Gue, Mind Gue. Lucu banget, udah main lagi, gue lagi. Oke, tapi lagunya lucu banget sih. Memang Naikila punya taste dan juga pesonanya sendiri. Kalau Levi kayaknya udah jatuh cinta banget, kata aku ya, sama Naikila. Dari kemarin sangat memuja dan memuji Naikila gitu. Kamu paling seneng yang mana nih lagu-lagu yang Naikila dari semua yang ada? So Asu, Main-Main Gue kah? Atau Malam Kills ini? Oke, yang jelas kita wajib dukung anak-anak bangsa ya untuk terus berkarya ya, selama karya-karyanya adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus, tidak merugikan satu dan lain pihak, kita harus support terus secara besar-besaran, secara gempur-gempuran. Pokoknya harus benar-benar didukung ya. Mungkin kamu juga mau mendukung penyanyi favorit kamu yang underrated, yang belum banyak kenal tapi lagu-lagunya bagus banget, boleh banget kasih tahu ya Ning di siang hari ini atau on Pro 2, karena waktunya masih ada sekitar setengah jam lagi. Oke, nungguin yang lain. Oh, Garam dan Madu juga. Oh, kasih Aba-Aba. Siap. Nanti teman Pro 2 juga kasih Aba-Aba kayak Ning kalau misalnya kamu mau dengerin lagu-lagu kesayangan kamu ya. Kita lanjut dulu ke single berikutnya, karena aku bakal puterin single dari Adrian Khalib dengan 2001 kali. Ini kayaknya ditambah 1000 dari lagunya Gia Indrawari kemarin, 1000 kali soalnya ya. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Barsena dengan Jalan Tengah. Ada juga yang mau dengerin single dari Sambada ya dengan Hidup Yang Lama. Oke, jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2, stay tune.

nonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus itu bakal bantu menentukan posisi pemain.

secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Ya, teman Pro 2. Waduh, waktunya udah menipis banget ternyata ya. Ini udah hampir ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah. And sebelum ini lanjut ke single berikutnya, ini mau ingetin teman Pro 2 untuk jaga kesehatan. Kenapa tiba-tiba banget? Jujur ya, akhir-akhir ini aku tuh ketemu beberapa orang yang sakit gitu, kayak flu, dan ternyata itu karena ketularan. Terus karena mungkin ya, entah karena kita mulai ngerasa nyaman dengan keadaan yang ada, jadi kita agak sedikit lalai gitu ya dalam memerhatikan kesehatan kita. Kalau dulu pas zaman pandemi, kita kayak wah tetap cuci tangan nih setelah dari luar, terus rajin mandi bersih, pakai disinfektan dan lain sebagainya. Walaupun kita sekarang sudah tidak pandemi lagi teman Pro 2, tapi kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ditanamkan oleh karena kejadian pandemi kemarin, jangan sampai ditinggalkan ya teman Pro 2, karena itu juga tetap bagus dan baik untuk kesehatan kita. Mungkin memang perlindungannya tidak se-ekstra dulu yang sampai you know masker kemana-mana, tapi kalau mau pakai juga nggak apa-apa sih, apalagi di waktu sekarang ini tuh banyak yang lagi sakit juga, untuk mencegah biar kita nggak ketularan. Nah, di samping itu jangan lupa untuk makan makanan yang sehat sebaik-baiknya, walaupun di luar makanannya kayak oke ini makannya sayur kok sehat, iya, tapi kan kita nggak tahu kali yang lagi masak juga lagi sakit gitu kan teman Pro 2. Jadi untuk meminimalisir kemungkinan kita tertular sakit, masak di rumah, aku saranin ya, masaknya di rumah aja. Terus minum vitamin, rajin olahraga biar kamu tidak tertular ya kan. Kayak ini udah musim libur ya, yang kuliah udah libur, yang sekolah juga udah pada libur. Hari ini kayaknya rata-rata sekolah-sekolah pada rapotan ya teman Pro 2. Jadi aku mau ucapin selamat untuk teman Pro 2 yang mungkin target belajarnya di semester ini tercapai. Yang belum tercapai juga gak apa-apa banget, masih ada semester berikutnya untuk mencoba lagi. Usahakan nilainya meningkat ya, apalagi yang pingin masuk sekolah favorit mungkin di tahun depan, atau mau masuk universitas impiannya. Nah, harus dipertahankan dan ditingkatkan nilainya. Pokoknya semua itu akan bisa berjalan kalau keadaan tubuh kamu sehat. Dan aku gak mau teman Pro 2 menghabiskan waktu liburan kamu dengan keadaan sakit ya. Jadi jagalah kesehatan kamu sebaik mungkin. Okay. Nah, karena Yaning udah harus mengakhiri Pro 2 Hate List, pasti ada teman Pro 2 yang bertanya, kok cuma sejam Yaning? Ya, aku kan udah sering ingetin teman Pro 2 ya, kalau hari Sabtu Pro 2 Hate List-nya hanya sejam. Nah, sisanya dari Senin, dari Minggu sampai Jumat itu Pro 2 Hate List-nya 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi ya, sampai di sini aja untuk Pro 2 Hate List-nya. Next kita lanjut ke Muda Kreatif. Pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu ya. Masih bareng sama Yaning di siang hari ini, teman Pro 2. Dan kita udah masuk ke segmen muda kreatif. Ya, kita yang muda-muda memang mesti kreatif karena zaman terus berkembang. Dan kita gak bisa cuma diam menanti kesempatan, kita harus mengejar kesempatan yang ada. Nah, di zaman sekarang ini ya, di era digital, aku rasa kayak hal-hal yang mungkin di kepala kita tuh mikirnya kayaknya gak mungkin deh aku bisa punya usaha, kayaknya gak mungkin deh aku bisa kaya raya. Bisa aja, teman berdua. Yang penting kita mau mencari jalan. Dan kebetulan tadi waktu aku lagi live TikTok, ada salah satu teman berdua yang join. Dan dia tuh sempat tanya, "Kak, menurut kakak kalau misalnya aku buka usaha, nah tapi usahaku tuh di handle sama temanku, aku kayak jadi investornya tuh gimana?" Ide yang bagus. Jadi kita kayak mempekerjakan orang gitu ya, teman berdua. Tapi kita tetap dapat hasilnya. Kayaknya aku bakal ngajarin. Aduh, kita sharing gitu ya, teman berdua. Kita bakal cari informasi gimana sih caranya untuk menjadi seorang investor, gimana supaya kita nggak kena rugi gitu ya, dan meminimalisir resiko-resiko yang ada. Karena ya pasti ada, you know, hal-hal rentan terjadi ketika kita menjadi seorang investor. Dan kayaknya kita juga harus belajar dari investor-investor terkenal dan juga kaya raya. Mereka tuh pasti bisa menilai apakah sebuah usaha atau bisnis itu bisa berkembang dan jadi sukses, atau kayak, oh ini kayaknya rentangnya, jangka bisnisnya tuh jangka pendek. Pokoknya banyak banget sih yang harus dipikirin walaupun kamu hanya menjadi seorang investor ya, teman berdua. Nanti kita bakal obrolin bareng-bareng. Kita bakal jeda dulu dengan lagu, dan nanti kumandang azan zuhur akan dikumandangkan di pukul 12 lewat 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Teman Pro 2. Nah, untuk jadi seorang investor yang sukses itu tuh bukan cuman soal cepat kaya gitu ya, tapi soal konsisten terus juga membuat keputusan yang baik dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang harus kamu ambil ya dalam langkah untuk mengambil atau memutuskan investasi apa yang mau kamu lakukan ya. Karena kamu harus tahu dan juga pahami tujuan investasinya dulu ya. Kayak misalnya investasinya ini untuk dana darurat atau untuk membeli rumah, pendidikan anak, persiapan pensiun, atau bahkan menambah penghasilan pasif. Tujuannya jelas ya, untuk menentukan jenis investasi yang tepat. Karena beda tujuannya, investasi yang diambil juga harus berbeda gitu teman produk. Dan investasi pada pengetahuannya dulu. Jadi jangan cuman kayak oke ini mau yang ini udah langsung gas gitu ya. Kamu harus cari tahu dulu, dalami lebih jauh ya, pelajari tentang sistem investasinya tuh seperti apa. Cara kerja saham mungkin, reksadana, terus obligasi, emas, dan juga properti. Karena banyak investor yang gagal bukan karena kurang modal, tapi karena kurang ilmu. Jadi karena gak tahu nih, misalnya ada situasi seperti ini, situasi seperti itu, ah gak tahu harus kayak gimana, akhirnya kandas gitu ya teman Pro 2. Terus kita mulai dengan nominal yang mampu. Jangan terlalu ambil resiko dengan jumlah yang terlalu besar ya teman Pro 2. Karena gak perlu nunggu kaya sih untuk mau mulai investasi. Yang penting kamu konsisten sesuai dengan kemampuan dan gak menggunakan uang kebutuhan sehari-hari. Kayak memang itu uang yang harus disisihin dari penghasilan kamu, tapi yang gak kepake gitu. Istilahnya kayak uang dingin kalau nggak salah ya. Nanti biar jadi uang yang, you know, jadi uang yang produktif. Okay. Nah terus jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Ngerti maksudnya? Jadi untuk investasi ini jangan cuma fokus di satu tempat aja. Jadi bisa dibagi-bagi, mungkin sebagian untuk di saham, sebagian untuk di reksadana, sebagian lagi di emas. Nah jadi semuanya tuh akan bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing, dengan jumlah yang untungnya juga akan berbeda-beda ya. Yang penting tujuannya tuh untuk mengurangi resiko jika salah satu investasi turun. Jadi masih ada yang lain yang bisa kita ambil gitu teman Pro 2. Oke, Neng masih akan terus menemani teman Pro 2 untuk muda kreatif. Tapi kita bakal jeda dulu ya teman Pro 2, karena sudah waktunya untuk dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

nonton Piala Dunia, itu hanya soal gol dan selebrasi. Sekarang ceritanya beda. Teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin

gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

0: be too.
1: Ternyata waktunya udah hampir habis ya teman Pro2. Di sisa waktu yang ada ini mau kasih beberapa informasi lagi supaya kamu bisa jadi seorang investor yang sukses ya. Tadi yang terakhir aku sampaikan ke teman Pro2 yaitu jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang. Semuanya harus dibagi-bagi sesuai dengan porsinya. Dan untuk jaga-jaga biar kalau misalnya salah satunya turun, kamu bisa dapat penghasilan dari yang lainnya gitu ya. Terus kamu harus berpikir jangka panjang teman Pro2, di mana investor sukses itu nggak panik saat pasar naik atau turun. Mereka tuh tetap fokus pada pertumbuhan bertahun-tahun, bukan keuntungan dalam hitungan hari ya teman Pro2. Nah, terus juga kendalikan emosi, karena ternyata kesalahan umum pada investor itu ada pada takut saat harga turun dan serakah saat harga naik. Keputusan investasi sebaiknya berdasarkan analisis, bukan cuma perasaan sesaat aja gitu. Jangan cuman karena feeling aku bilang, nah jangan cuman berdasarkan prediksi-prediksi gitu ya, harus ada perhitungan yang tepat. Nah terus juga sisihkan dana secara rutin, kayak gunakan prinsip bayar diri sendiri dulu. Misalnya nih 10-20% penghasilan setiap bulan langsung dialokasikan untuk investasi. Jadi jangan kayak jadi kita biarin ngendep dulu deh, gak ditaruh dimana-mana gitu ya, nanti yang ada malah kamunya gak konsisten gitu untuk berinvestasi. Terus juga hindari skema cepat kaya. Kayak misalnya kamu dapat tawaran, nanti keuntungannya pasti, profitnya bakal tinggi dan gak ada resiko. Bonus merekrut orang juga ada, kayak MLM gitu ya jatuhnya ya. Karena dalam investasi yang sehat, keuntungan besar itu selalu disertai resiko yang tinggi juga teman Pro2. Oke, nah satu hal yang harus kamu tanamkan di dalam pikiran kamu yaitu mindset investor sukses. Bukan seberapa besar uang yang kamu investasikan hari ini, tapi seberapa lama dan seberapa konsisten kamu berinvestasi. Jadi untuk teman Pro2, semisalnya kamu mau berinvestasi, kamu harus pelajari dulu ya pokoknya segala sesuatu, informasi dan juga gimana sistem investasi itu dijalankan biar kamu tuh nggak buta arah gitu, nggak cuman yang kayak tanam terus habis itu nggak tahu mau diapain, nggak tahu harus bagaimana langkah-langkahnya dan harus berbuat apa ketika terjadi sesuatu gitu ya. Semangat terus untuk kita semua, aku yakin kita semua bisa sukses dan kaya raya selama kita mau belajar dan tahu caranya. Oke, yang ini selain ini masih bakal kasih informasi lagi teman Pro2, tapi seputaran olahraga, karena kita bakal beralih ke zona olahraga. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di Santai Siang.

kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Malam Pro 2, ini masih di sini nemenin kamu di santai siang. Dan aku lihat dari dalam studio ya, di luar sana cukup terik sepertinya, tapi agak berawan juga sih. Tapi kayaknya agak gerah ya. Memang cuaca akhir-akhir ini gak jelas banget. Nanti kadang udaranya dingin, kadang udaranya sumu. Apa ya, kalau bahasa Indonesia gerah kali ya. Nah, itu yang bikin badan kita tuh jadi gak sehat, jadi nggak enak badan, meriang-meriang gitu, merindukan kasih sayang teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, biar tetap sehat, pastikan kamu tetap berolahraga ya. Mungkin niat olahraganya belum ada ya, udah aku mulai dengan informasi olahraga dulu gimana, boleh kali ya. Jadi ada informasi yang harus banget yang disampaikan ke teman Pro 2, biar kamu tahu ini kesibukan dunia olahraga lagi seperti apa ya, entah yang secara taraf nasional ataupun internasional, dalam negeri maupun luar negeri. Tapi sebelum itu, aku bakal kasih single-single dulu biar kamu tetap up untuk yang masih harus bekerja, biar kamu tetap semangat, biar kamu tetap melek, karena ini memang jam-jam rawan, jam tidur siang teman produk, tapi masih harus kerja ya. Di sini ada single dari The Kid Laroi, ada Kids Are Growing Up, terus Runaway dari Lady Gaga, dan ada single dari, aku kasih singlenya siapa yang seru kali ya. Ada Ariana Grande dengan Hamster.

sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan. Teman terbaik kamu.

Alright teman Pradua, kita bakal lihat dulu informasi dari basket ya, olahraga basket, di mana Satria Muda Challenger Cup 2026 digelar di tanggal 20 Juni alias hari ini sampai 5 Juli di Gor Depok. Jadi teman Pradua, Satria Muda Pertamina Bandung bersama dengan KRBC Sportainment ini kembali menghadirkan Satria Muda Challenger Cup powered by Z, dan laga ini digelar pada hari ini 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 di Gor Kota Depok, dengan pendaftaran telah dibuka dari 1 April hingga 15 Juni 2026 kemarin. Turnamen ini didukung oleh Z Nutritional Milk sebagai sponsor utama ya, serta Be Active Creative, Hive, ada Prosi Clinic, Hoops Point, dan Rocket Launcher Winning Energy. Turnamen ini terbagi menjadi kategori umum 10 ya, pemula atau fun games, 12, 14, 16, 18 untuk putra atau putri, dan 20 putra putri. Nah, terbuka bagi tim kampus, komunitas sampai dengan pelatda. Managing Director Satria Muda Christian Ronaldo Sitepu ini mengatakan klub memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan kompetisi basket kelompok umur. Maka dari itu mereka berkomitmen teman Pradua untuk menyediakan kebutuhan kompetisi terbagi dalam beberapa kelompok umur supaya pemain muda memiliki wadah terstruktur untuk bertumbuh, berkompetisi, dan mengasah kemampuan mereka. Nah, program ini diadakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi basket dengan pengalaman kompetisi yang lebih baik dan kompetitif. Dan peserta akan mendapatkan sertifikat resmi, trofi, dan medali serta jaminan BPJSTK. Ada juga Head of Business Development Theodore Wiradi yang menjelaskan kalau komitmen Satria Muda nggak cuman untuk pencapaian profesional aja ya, tapi juga pembinaan dan keberlangsungan kompetisi kelompok umur. Pertandingan dapat diakses melalui live streaming juga nih teman Pradua di kanal YouTube satriamuda.id. Lebih dari 20 klub basket ini akan berpartisipasi, termasuk ada IBC Immortal, ada Aseba, Hang Tuah, ada Air One, ada Rinos, terus ada Victoria, Karatika Raya, Jago Basket, dan Senusa. Pokoknya banyak banget yang akan main dan juga berkompetisi di sini. Jadi untuk kamu pecinta basket, boleh banget ditonton live streamingnya di kanal YouTube satriamuda.id. Nanti siapa tahu kamu jadi terinspirasi dan wah, kayaknya kita bisa nih buat di Lombok. Gitu ya teman Pradua ya. Ini masih punya informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: sih? Narkoba bikin kamu jadi mata nanar, komat kamit gak jelas, dan resikonya baba banyak banget.
1: Mau beneran keren?
0: Kejar cita-citamu.
1: Jadi juara?
0: Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan Pro 2 FM RRI Mataram, suara kreativitas.

Pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan pembalap Mercedes yaitu Kimi Antonelli. Jadi dua pembalap dengan jumlah podium terbanyak usai Formula One kembali menggelar balapan setelah jeda musim ya teman Pro 2. Dan keduanya tampil konsisten sejak seri Miami 2026 dan terus bersaing di papan atas klasemen. Berdasarkan catatan statistik hingga seri terbaru, Hamilton dan Antonelli ini sama-sama sudah mengoleksi 3 podium dalam periode tersebut. Keduanya menunjukkan konsistensi tinggi dalam persaingan papan atas di musim ini. Sementara pembalap McLaren, Lando Norris ini menempati posisi berikutnya dengan torehan 2 podium. Performa Norris turut menjaga daya saing McLaren ya teman Pro 2 di tengah ketatnya persaingan konstruktor. Adapun masing-masing satu podium diraih juga oleh rekan setim Norris di McLaren yaitu Oscar Piastri, lalu ada pembalap Red Bull Max Verstappen, pembalap Alpine Pierre Gasly serta pembalap Mercedes yaitu George Russell lawan Pro 2. Yang jelas dominasi dari Hamilton dan Antonelli ini dalam perolehan podium menegaskan ketatnya persaingan di papan atas Formula One di musim 2026. Persaingan diperkirakan semakin sengit saat rangkaian balapan Eropa kembali bergulir. Kita lihat ya apakah kedua pembalap Formula One ini akan terus berada di atas atau kan nanti ada yang bergeser, ada mungkin pendatang baru yang tiba-tiba jadi kuda hitam. Gak tahu juga sih ya teman Pro 2. Kalau kamu misalnya fans dari Formula One, kamu pasti mengerti dan juga punya apa ya, kayak pembalap favoritnya masing-masing. Nah, kalau teman Pro 2 sendiri, siapa pembalap favorit di Formula One? Mungkin kamu yang awalnya cuma tertarik sama MotoGP, sekarang mulai tertarik sama Formula One. Kita doakan juga semoga nanti di sirkuit Mandalika juga bisa mengadakan balapan Formula One ya. Dan semoga antusias dan you know mendatangkan banyak duit. Ya banyak ketertarikan lah ya untuk penggemar olahraga Formula One.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, Pokemon Pro 2. Aduh, aku sebenarnya masih pengen nemenin kamu, tapi waktu aku udah habis. Tenang aja. Habis ini bakal ada di park yang namanya Taman Pro 2 sepanjang santai siang. Ntar sore juga bakalan ada chart dan masih ada cara-cara seru lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Pasti kamu tetap dengerin Pro 2 karena kita adalah teman terbaik kamu. Oke. Selamat berakhir pekan Taman Pro 2 dan pastinya jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok. Besok malam, oke? Okay. See you, bye-bye.

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia banget, 100% Indonesia. Akhirnya kita bertemu di 100% Indonesia hari ini di tanggal 20 Juni 2026. Oke, pendengar, saya masih akan menerima atensi Anda ya, tentunya di 100% Indonesia sesi pertama dan juga sesi kedua. Namun sebelum menerima telepon Anda, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Igitaf dengan Sekuat Sesakit. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya sudah siap untuk menerima telepon Anda, pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia sore ini. Boleh ya di 0818-0205-6000-646-521. Penelpon pertama kita, silakan. Halo Indonesia banget. Halo. Halo Indonesia banget. Oke, nanti dihubungin kembali ya yang ingin bergabung ya. Halo Indonesia banget. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Ila, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Ila. Mbak Ila lagi di mana ini? Kok sinyalnya nggak bagus? Halo. Mbak Ila, ini sinyalnya nggak bagus deh. Coba agak geser dulu. Aduh, terputus lagi Mbak Ila. Ayo, di belakang Mbak Ila, silakan yang ingin bergabung di 100% Indonesia. Halo, Indonesia banget. Halo.
2: 100% Indonesia.
0: Ya, silakan. Dengan siapa di mana ini?
2: Om Columbus Indria Pila Sinigiri.
0: Iya, silakan Pak Columbus.
2: Ada kagak lagu yang ada maaf-maafnya itu, kok seneng saya dengar itu.
0: Yang mana ini lagunya, Pak Columbus?
2: Lagunya Nikita Willy kalau ada lah.
0: Nikita Willy.
2: Ya, ada. Iyalah.
0: Nikita Willy yang mana nih?
2: Yang maafkanlah, mungkin ada kata-kata kita yang pernah salah atau gimana gitu kan.
0: Ya.
2: Gak ada minta maaf gitu lah. Lagunya maafkanlah dari Nikita Willy lah.
0: Nikita Willy gak ada maafkan, Pak Columbus.
2: Oh, apalagi yang ada maaf-maafnya lah gitu.
0: Sebentar ya, saya pilihkan ya, dari Elemen ya, Maaf dari Surga ya.
2: Iya, itu yang dari Dewi-Dewi ada gak?
0: Dewi-Dewi, gak ada juga Pak Columbus. Adanya dari itu tadi, Elemen atau Tiara Andini ya, Maafkan Aku.
2: Oh, nah itu dah Tiara Andini ada dah.
0: Oke. Okay.
2: Kalau pengatur gak pernah salah.
0: Ya, silakan.
2: Ya, untuk semuanya lah gitu, fan-fan RRI di mana pun. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu pertama kita dari requestan sore ini sudah memaafkan dulu ya. Oke, silakan di belakang Pak Columbus. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Bajang Lae, silakan.
3: Betul, Mbak Putri, kabar baik ya.
0: Iya, Bajang Lae.
3: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Amin. Ah, lagunya Mbak.
0: Iya, lagu apa?
3: Jangan Menyerah ya.
0: Iya. Silakan.
3: Terima kasih. Salam dulu ya.
0: Iya, Bajang Lae.
3: Buat Pak Irwan, Bang Alvin, Pak Maliin, Pak Sukri, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bang Orde, Bunda Siti Ajak, Bang Jun, Bapak Haji Herman, Bang Raja, Mas Yogi, buat Bunda Aisyah, buat pentrosati semuanya ya. Mudah-mudahan sehat, tak kurang apapun, buat Mbak Putri.
0: Iya, Bajang Lae.
3: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bajang Lae silakan langsung bergabung ya di 0818-0205-6000-6465-21. Halo Indonesia banget.
4: Halo Indonesia banget. 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini? Pak Sukri,
4: Pak Sukri
0: ya?
4: Ini dari Lombok Timur.
0: Iya, Pak Sukri. Silakan Pak Sukri.
4: Ya, lagu dulu ya.
0: Boleh, lagu apa?
4: Dewa 19.
0: Dewa 19. Yang mana itu Pak Sukri?
4: Satu-satunya ya.
0: Satu-satunya. Oke.
4: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
4: Bagi yang lain baru, terus Bunda Mas Nia, terus Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Ila juga ya, terus Kinanti, terus Ogi juga, terus semua-semua sudah, Mbak Putri ya.
0: Iya, Pak Sukri.
4: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, yang masih ingin bergabung silakan di 100% Indonesia 0818 0218 0205 6000 6465 21 silakan.

0: Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Oh, baru selesai hujan di sini, Mbak Putri.
0: Wah, kalau Mataram panas terik ini, Bun.
1: Hujan dari jam 12 tadi.
0: Aduh.
1: Iya. Oke.
0: Silakan.
1: Nyiapin dulu ya.
0: Ya.
1: Eh, lagu dulu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya dari Ungu.
0: Ungu, yang mana?
1: Sejauh mungkin.
0: Ungu sejauh mungkin, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Silakan, Bun.
1: Ada?
0: Saya carikan ya. Silakan sama.
1: Oke,
0: okay,
1: nyamperin dulu.
0: Oke.
1: Okay. Buat slogan yang pakai nanti yang ada di KLU ya, selalu monitor. Semoga selalu sehat. Terus buat Bang Alpin, Kak Irwan, sehat selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Guntur, Pak Mauin, ada Lalu Diding, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Ataman, Bang Sahril, Bang Kinsu, Mbak Kinza, terus ada Mas Yogi, Mas Tenggu, ada Bang Krispati, ada Bang Harikelana di Dompu, terus ada Mbak Maya, Mbak Nili, Cak Batu Muli, Esolihin, ada Pak Sukri tadi ya?
0: Iya, ada Pak Sukri.
1: Bunda Marni, Bunda Kartini. Terus ada Bun Hairani, ada Pak Jerman, Pak Jamiluddin, ada Bunda Isa, Bunda Martinya, Bunda Cahaya, Bunda Cahajar, ada Bunda Hil, ada Mbak Tiola, Bu Wiga. Ada lagunya?
0: Ada, Bun.
1: Oh, oke, okay. Buat semua-semua, Mbak Putri ya?
0: Iya, Bunda Kinanti.
1: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Iya, Bun.
1: Buat Mbak Putri. Selamat bertugas ya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Bun.
1: Semangat ya, Mbak Putri.
0: Iya, Bunda. Terima kasih.
1: Oke, lagunya kita tunggu. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang, Bunda Kinanti. Oke, udah ada 4 lagu nih di playlist kita ya. Silakan bergabung 2 penelpon lagi sebelum kita kembali ke lagu. Di line 465-21 dan kalau antri di 634823. Dan tentu saja Anda harus sabar ya pendengar. Ya, halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila, tadi keputus teleponnya.
2: Oh, saya nggak bisa dengar gitu suaranya.
0: Oh, iya, silakan sekarang, Mbak Putri. Ini udah jelas suaranya.
2: Oh ya. Mau kita lagu dulu ya, Mbak Putri ya.
0: Boleh, lagu apa Mbak Ila?
2: Wira tentang apa ya gitu, tentang kita apa di mana?
0: Wira, coba saya carikan ya. Nanti saya. Wira ada terlalu lama takut semua tentangmu. Seandainya rasa ini
2: bersamamu aja, Mbak Putri.
0: Bersamamu. Oke, silakan Mbak Ila.
2: Senam-senam dulu, Mbak Putri.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Kak Irwan yang lagi monitor, semoga saya selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Ginja, Bang Kinto. Terus buat Bang Syahri, Bang Raja, Bang Fajar. Juga buat Bunda Marni, Mbak Sukri, Mbak Nelly, Nahir, Bang Jun, Mbak Ica, buat semuanya Mbak Putri ya.
0: Iya Mbak Ila.
2: Buat Mbak Putri, merasa selalu panjang umur. Amin. Assalamualaikum, selamat siang, selamat sore.
0: Bye-bye. Ya, bye. Ya, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Silakan terhubung di 646521 atau 634823. Halo Indonesia banget.
3: Indonesia banget. 100% Indonesia, Putri yang cantik.
0: Iya. Halo. Dengan
3: lagi hujan.
0: Lagi hujan. Emang di mana ini? Bang Ordes ya?
3: Bang Irwan nih.
0: Oh, Bang Irwan, tumben Bang Irwan nyambung ke nomor ini. Ya, silakan Bang Irwan.
3: Kembali nomor yang lain enggak bisa masuk, pakai ini aja lah.
0: Ngantri panjang Bang Irwan.
3: Lagunya digabung sama Ila tadi ya.
0: Oke, Bang Irwan.
3: Ya, terima kasih Ila, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Bajang Lae tadi, salam kompak persahabatan ya. Ada ini juga Kinanti tadi ya.
0: Iya.
3: Ada Mas Raja juga, apa kabar? Semoga sehat selalu akuran sama Mbak Raranya. Ada Pak Mauin, ada Pak Artino juga, ada Jabir Kondaya, ada Bang Andi Gunung Sari, ada siapa lagi, ada Ica Batumuli juga ya, ada Kain Akhir juga ya, ada siapa lagi, ada Ordes juga, siapa lagi. Saya semua ini baru pulang dari sawah, saya kecapean.
0: Iya, Bang Irwan, selamat beristirahat.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Sudah ada berapa nih yang di playlist kita yang masuk lagu? Lagu pertama ada Tiara Andini dengan Maafkan Aku. Selamat mendengarkan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia. Untuk Anda yang bergabung, silahkan langsung aja ya di line teleponnya ya. Halo Indonesia banget.
1: Selamat sore Mbak Putri.
0: Selamat sore Bang Kenzo.
1: Ya, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bang Kenzo gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Kenzo.
1: Lagunya Drive ya.
0: Lagu Drive yang mana itu?
1: Melepasmu.
0: Melepasmu. Oke, masuk playlist. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Kenzo.
1: Mbak Putri, semoga sehat selalu, jaga diri baik ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore Bang Kenzo. Ya, satu penelpon lagi, ayo. Silakan bergabung di 0818-0205-6000. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Alpin di Bayan ini, Mbak Putri.
0: Oh, Bang Alpin, iya silakan. Bang Alpin, kabarnya baik. Bang Alpin, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Mbak. Lagu ini ya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Aku Cinta Kau.
0: Aku Cinta Kau, dari Bunga Citra Lestari ya?
2: Karena Aku Cinta Kau.
0: Iya.
2: Bunga BCL ya?
0: Iya.
2: Silakan ya.
0: Boleh, silakan Bang Alpin.
2: Buat Kinanti Ilat, Kenza, Pak Bang Irwan, Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujun, Aries, Haktahan, Bang Sari, Bang Fajar, Bang Raja, Paji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Pak Jale, Ayah Sukri, Viola, buat semua-semua nih Mbak Putri.
0: Iya Bang Alpin.
2: Oke, buat Mbak Putri, selamat lanjutkan di pisat. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Iya Bang Alpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia ya. Dan ini nanti mungkin kita putarkan di 100% Indonesia yang sesi kedua ya. Yang mau bergabung silakan langsung ya. Halo Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasti.
0: Iya, dengan Bang Ordes ya?
1: Iya, makanya saya bilang pasti.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
1: Lagunya apa?
0: Iya, lagu apa?
1: Lagunya Untukku, Kahitna.
0: Untukku, Kahitna. Oke, silakan oke, Bang Ordes.
1: Ya, untukmu, untukku. Salam ya?
0: Boleh, silakan.
1: Salam emang Bang Kinzo, Mbak Kinza, Mbak Ila, Bang Irwan, Mbak Janglai, Bang Alvin, Bang Jun, Bang Adaman, Mak Kianti, Maya, Budia, Bang Fajar, Bang Raja, Mirian, Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Bang Yogi, kemudian Bang Mirian, Pak Nurka, dan semua Mbak Kukia.
0: Iya, Bang Odes.
1: Sehat selalu dan semoga dirinya jatuh di pangkuanmu ya.
0: Amin, silakan. Yang masih ada salam-salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 100% Indonesia. Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Bunda Kartini.
3: Bunda Kartini di Lombok Timur nih, Mbak.
0: Iya, Bun, silakan. Benar, Bunda.
3: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bunda Kartini. Gimana kabar di sana?
3: Sehat,
0: alhamdulillah. Silakan, Bun.
3: Ya, lagunya dari Armada.
0: Armada.
3: Apa kabarmu sayang ya?
0: Oke, silakan, Bunda. Salam-salamnya.
3: Ya.
0: Boleh.
3: Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Isa, Pak Jinanti, Mbak Maya, Widya, Bajang Bistrit, Pak Haji Herman, Pak Muhyiddin, Pak Sutri, Bang Kinsya, Bapak Mawiin, Bapak Alvin, Bang Alvin, buat semua Mbak.
0: Ya, Bunda Kartini.
3: Sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Semangat.
0: Ya, Bun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti pendengar beberapa lagunya kita putarkan di 100% Indonesia sesi kedua ya. Kita dengarkan Vera bersamamu. Selamat mendengarkan.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi warga. Direktur RSUD Dompu, Vitaful Ramadan, mengatakan dari data yang didapat penyakit ISPA atau penyakit saluran pernafasan mulai diderita sebagian warga di Kabupaten Dompu. Data tersebut tergambar dalam pelayanan di RSUD yang menduduki urutan tertinggi yang ditangani. Selain pengaruh debu terjangkitnya ISPA ini lantaran pola hidup sebagian warga di Kabupaten Dompu yang belum pernah mengarah ke pola hidup sehat. Fitrato meminta warga dengan kondisi seperti ini, bagi warga yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk menggunakan masker jika bepergian dari rumah.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pulsa Tukana, informasi dan inspirasi 100% Indonesia sesi kedua. Tapi saat ini masih ada 3 lagu lagi di playlist kita ya. Jadi kita akan putarkan dulu lagu-lagunya dan nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Ada BCL dengan Karena Ku Cinta Kau. Selamat menikmati.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro 1 kan informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia ya. Nah, sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebelumnya kami informasikan hari ini akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15.40 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang masih berkesempatan untuk bergabung di 100% Indonesia, langsung aja ya. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Put.
0: Halo.
1: Iya, halo Put.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Mas Tenggu nih, Put.
0: Suaranya kecil, dengan siapa ini?
1: Mas Tenggu, Put.
0: Oh, dengan Mas Tenggu, silakan Pak Tenggu, mau request lagu apa hari ini?
1: Ini Mas Tenggu lagi di Sumbawa nih, Put.
0: Ya, silakan mau request lagu apa, Pak Tenggu?
1: Lama gak dengar suaranya, Putri.
0: Iya.
1: Put.
0: Iya, silakan Pak Tenggu.
1: Kepi di mana sekarang, Put?
0: Masih di sini di RRI Mataram. Pak Tenggu silakan ya, soalnya ini kita jamnya jam request lagu nih.
1: Iya, iya.
0: Jam 15.40 iya, kita mau azan soalnya.
1: Iya.
0: Ya, mau request lagu apa hari ini?
1: Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam sama Pinanti Ila.
0: Ya.
1: Salam kenal Mas Tenggu dari Sumbawa. Bunda Kartini di Lombok Timur. Ya, salam kenal ya.
0: Ya.
1: Sudah masuk Pinanti?
0: Bunda Kinanti sudah masuk.
1: Tidak, kurang sehat ya Pinanti itu.
0: Oh iya, tapi tadi nggak ngasih tahu. Oke, silakan Pak Tenggu, masih ada yang mau disalam-salamin?
1: Bunda Aisyah mana itu, nggak masuk-masuk itu?
0: Iya, Bunda Aisyah belum masuk dari tadi nih.
1: Lagi bakar sate dia itu.
0: Ya.
1: Put.
0: Ya, silakan Pak Tenggu, masih ada yang mau disampaikan?
1: Sudahlah, Mas Tenggu udah sering masuk.
0: Halo. Teleponnya terputus Pak Tenggu. Tapi requestan lagunya sudah masuk ya, ada Cinta Luar Biasa. Untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia, yang antri di belakang Pak Tenggu, boleh langsung bergabung ya. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Pak Jamiludin.
0: Oh, Pak Jamiludin, silakan Pak Jamiludin.
2: Ya, lagunya di kabung aja ya.
0: Iya.
2: Kalau siapa apa Tenggu yang tadi itu selain mana tadi itu dari Sumbawa. Kalau itu Muhyiddin, Pak Muhyiddin, kita betul Muhyiddin, Mbak Nanti, Mbak Aisyah, Mbak Siti Hajar, Mbak Bajar, Mbak Tandesi. Ya, semuanya sudah ini sudah mau azan rupanya ini.
0: Iya,
2: sudah dekat waktu ini.
0: Iya.
2: Saya mau siap-siap dulu ke masjid dulu ya.
0: Baik, terima Pak Jamiludin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan lagu dari Anmes ya, Cinta Luar Biasa. Dan kami informasikan kembali akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di jam 15.40 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia.

0: Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio Pro 1 RR Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggandeng kepala desa untuk memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang menyasar calon pekerja migran Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Haji Khairuddin, mengatakan sosialisasi terus dilakukan ke desa-desa guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya TPPO serta prosedur penempatan pekerja migran yang sesuai aturan. Menurutnya, kepala desa memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kepala desa juga dapat melakukan deteksi dini terhadap warga yang berencana bekerja ke luar negeri. Khairuddin menjelaskan pemerintah kabupaten memiliki keterbatasan kewenangan dalam memantau langsung proses keberangkatan calon pekerja migran. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa menjadi kunci pengawasan di tingkat akar rumput. Disnaker Trans juga meminta pemerintah desa proaktif mengawasi perusahaan yang melakukan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Pro 1, kali informasi dan inspirasi. Hari ini hari Sabtu, artinya hari ini weekend ya, dan juga besok hari untuk berlibur atau mungkin jeda sejenak dari aktivitas yang sibuk seperti bekerja, sekolah, dan masih banyak aktivitas lain. Mungkin pendengar ada sebagian dari Anda yang ingin pergi berlibur ke pantai. Nah, ini salah satunya. Jika Anda merasa Pantai Selong Belanak mulai terlalu ramai dan menginginkan atmosfer yang jauh lebih intim, dan tentu saja harus lebih tenang ya. Nah, bergeserlah sedikit ke arah timur. Di sana pendengar tersembunyi sebuah permata yang belum banyak terjamah oleh riuhnya industri pariwisata massal, yaitu Pantai Tomang Omang. Wow. Sepertinya untuk saya pribadi ini namanya pantai terbaru nih. Masih berada di kawasan pesisir Lombok Tengah, pendengar. Pantai ini menawarkan kemewahan berupa ketenangan absolut. Seolah-olah Anda sedang berada di sebuah pulau pribadi atau private beach. Wow. Namun kini dengan dukungan fasilitas lokal yang semakin membuat pengunjung merasa betah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, sebenarnya daya tarik tomang omang sudah dimulai bahkan sebelum Anda atau kaki Anda menyentuh air laut ya. Berjarak tak jauh dari Selong Belanak, akses jalan menuju pantai ini akan membawa Anda membelah lanskap pedesaan yang sangat autentik. Bahasanya ya. Sepanjang jalan Anda akan disuguhi hamparan bukit-bukit hijau yang menawan dan asri. Kontur perbukitan yang bergelombang dipadu dengan udara pedesaan yang bersih membuat perjalanan yang memakan waktu sekitar 1 hingga 2 jam dari pusat kota atau wilayah timur Lombok ini tidak terasa membosankan. Begitu tiba di lokasi, pendengar, rasa lelah Anda pasti akan langsung terbayar lunas. Karena Pantai Tomang Omang memiliki garis pantai sekitar 500 meter dengan pasir putih bertekstur sangat halus dan bersih dari sampah. Wow, air lautnya berdegradasi dari hijau toska yang jernih di tepian hingga biru tua di bagian yang lebih dalam.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, mengingat pantai ini menghadap langsung ke Samudra Hindia, ada beberapa hal detail yang bisa Anda lakukan saat berkunjung. Yang pertama adalah piknik dan kulineran santai. Di area di bawah pohon rindang di tepi pantai sangat cocok untuk menggelar tikar dan membaca buku. Menariknya, pendengar, kini sudah ada beberapa warung lokal yang berjualan di sekitar pantai dengan harga makanan dan minuman yang relatif murah ramah di kantong sehingga Anda tidak perlu khawatir kelaparan. Yang kedua ada eksplorasi atas bukit. Anda bisa sedikit mendaki ke arah perbukitan di sekitar pantai untuk mendapatkan sudut pandang panoramic view. Wow. Dari atas ini pendengar, pemandangan matahari terbenam atau sunset ya, terlihat sangat magis. Sepertinya menarik ya. Yang ketiga ada camping ceria di tepi pantai. Bagi pecinta alam, pantai ini adalah lokasi yang sempurna untuk mendirikan tenda. Anda bisa menikmati malam bertabur bintang langsung di depan deburan ombak dengan suasana yang syahdu.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Ya, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia tadi sedikit informasi tentang Pantai Tomang Omang ya, yang ada di Lombok Tengah. Dan untuk berita selengkapnya pendengar, Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan untuk membaca atau mendengarkan berita-berita live langsung, live lainnya, Anda bisa download aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, waktu semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan kami Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB sore sampai NTB malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 17 kita akan mengikuti warta berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzal Bahri, alamat Bangle Desa Pisangrang, Kecamatan Montong Gading. Profesi saya adalah pembuat kaki palsu untuk para sahabat. Alasan pertama saya buat kaki palsu, di mana ketika itu akhir tahun 2005 saya kehilangan kaki karena kekurangan untuk biaya untuk buat kaki itu. Saya mulai berpikir untuk membuat kaki palsu sendiri. Seperti yang kita tahu, berapa harga kaki palsu? Di atas 10 jutaan lebih. Dan kebanyakan yang menderita atau yang mengalami kehilangan kaki ini kebanyakan ekonomi menengah ke bawah. Berbicara masalah harga bahan baku, saya melakukan eksperimen bagaimana cara untuk membuat kaki yang harganya murah dengan bahan baku murah tapi kuat dan aman. Nah, itu prinsip saya dalam membuat kaki ini, karena saya membuat kaki palsu yang murah, nyaman, dan aman untuk penggunanya. Alhamdulillah, sampai saat ini banyak yang terbantu, dan saya juga membuat kaki gratis untuk mereka. Caranya seperti apa? Ketika ada yang saya buatkan yang punya uang, saya selalu memberi bahan dengan lebih. Bahannya itu saya lebihkan, dan akhirnya dari sisa bahan itu saya kumpulkan dan saya kumpulkan lagi, akhirnya bisa untuk mencapai satu kaki bahan itu. Nah, dari situ saya mengumpulkan bahan itu untuk membuat kaki gratis untuk orang yang tidak mampu. Dari pekerjaan ini, bisa dikatakan profesi membuat kaki palsu ini mengajarkan saya tentang arti hidup, yaitu hidup ini untuk orang hidup dan sang pemberi hidup. Hidup ini akan bermanfaat jika hidup ini bermanfaat untuk hidup orang lain. Karena itulah hidup yang benar-benar hidup.

0: Selamat sore, Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik nol Singaraja perkuat daya tarik di Bali Utara. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM. Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran ribuan pengunjung selama penyelenggaraan acara turut membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar.
2: Memasuki pekan pertama penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-48, aktivitas transaksi di kawasan pameran mulai menunjukkan peningkatan. Ramainya kunjungan masyarakat yang datang untuk menyaksikan berbagai pementasan seni turut memberikan peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menjual beragam produk lokal. Salah satu sektor yang merasakan dampak tersebut adalah pelaku usaha busana adat Bali. Meningkatnya jumlah pengunjung membuat permintaan terhadap berbagai perlengkapan busana adat seperti kamen, kebaya, dan selendang mengalami peningkatan dibandingkan hari-hari biasa. Pelaku UMKM Regina Fashion Bali Kadek Nila kepada RRI mengatakan, sejak mengikuti pameran PKB, jumlah pembeli mengalami peningkatan terutama pada saat pembukaan dan akhir pekan.
3: UMKM ini tokonya namanya Regina Fashion Bali. Bukanya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Ya, Astungkar ada. Lumayanlah pengunjungnya selama udah seminggu kan di sini. Yang paling gini sih kemarin sama 2 hari yang lalu sama pembukaan. Soalnya beda-beda sih penjualannya sehari-harinya. Ya tapi lumayan.
2: Lebih lanjut, Kadek Nila mengatakan produk yang paling banyak diminati pengunjung adalah kamen, kebaya, dan selendang. Ia berharap antusiasme masyarakat tetap terjaga hingga rangkaian Pesta Kesenian Bali berakhir, sehingga dapat terus mendukung peningkatan penjualan UMKM.
3: Ya campur sih kak, ada kamen yang paling gini sama kebaya, sama selendang juga, yang lain-lain juga. Ya semoga lebih bagus lagi deh. Ya lebih banyak pembeli, semoga ramai terus deh.
2: Keberadaan Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Momentum ini diharapkan dapat terus dimanfaatkan untuk memperluas pasar produk lokal, sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Pesta Kesenian Bali ke-48 telah bergulir. Event yang diadakan satu bulan penuh ini diyakini mampu mendorong aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Festival ini secara konsisten menggerakkan ekonomi akar rumput. Berikut adalah rincian dampak utama. Dampak positif utama pada UMKM. Pertama, lonjakan omset dan perputaran uang. Kehadiran puluhan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara selama sebulan penuh memicu perputaran ekonomi yang sangat besar di area Denpasar. UMKM di sektor kuliner, kriya, dan juga fashion mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Kedua, visibilitas dan branding. PKB menjadi etalase utama untuk memperkenalkan produk

Inovasi dalam ajang ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menjalin kerjasama baru dengan distributor, pengecer, maupun konsumen dari luar daerah. Tantangan yang dihadapi UMKM. Pertama, kurasi ketat. Hanya UMKM yang lolos seleksi dan memiliki kualifikasi skala produksi mapan yang bisa berpartisipasi, sehingga pameran kerajinan cenderung didominasi oleh pelaku usaha berskala besar. Serta kedua, pemasaran berkelanjutan. Pelaku UMKM seringkali menghadapi tantangan dalam mempertahankan momentum dalam penjualan pasca festival jika tidak diimbangi dengan strategi digital yang kuat. Penyelenggaraan festival seni tahunan ini yang biasa dipusatkan di Taman Wehrdi Budaya Art Center

0: Berikut suara masyarakat terkait dampak PKB terhadap aktivitas UMKM.
1: Saya Tirta dari Buleleng. Saya berharap ke depan keterlibatan UMKM dalam PKB bisa semakin diperluas. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari acara ini bisa dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha lokal, sekaligus membantu memperkuat produk-produk khas Bali agar semakin dikenal masyarakat luas.
2: Saya Aka dari Denpasar. Menurut saya, kehadiran UMKM dalam PKB menunjukkan bahwa kegiatan budaya dan ekonomi bisa saling menghubung. Harapannya sih, manfaat dari acara ini tidak hanya dirasakan selama kegiatan berlangsung, tetapi juga bisa membantu perkembangan usaha masyarakat dalam jangka panjang.
3: Saya Ani dari Karangasem. Menurut saya, PKB memberikan dampak yang cukup positif bagi UMKM. Terutama kan karena jumlah pengunjung yang datang itu biasanya meningkat. Ini bisa jadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas tentunya, dan tidak hanya kepada masyarakat lokal, tapi juga bisa wisatawan yang datang ke Bali.
0: Pesta Kesenian Bali atau PKB memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas UMKM. Ruang promosi yang luas tersebut diyakini menjadi katalisator penjualan, ajang promosi, dan sarana pemasaran langsung produk ekonomi kreatif. Ajang tahunan ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha lokal, walau di sisi lain juga menyisakan tantangan berupa persaingan dan ketatnya proses seleksi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selengkapnya mengenai dampak Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM, kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. I. Gusti Ngurah Widya Hadisaputra.
4: Baik Pak Gung Adi, seperti apa Bapak melihat dampak dari Pesta Kesenian Bali terhadap aktivitas UMKM khususnya di Bali? Silakan Pak Gung Adi.
5: Ya, tentu saya melihat kegiatan Pesta Kesenian Bali ini sebagai salah satu wadah ya. Wadah di mana kreator-kreator lokal, pelaku ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini berkumpul. Dan dengan adanya kegiatan ini, otomatis transaksi pun juga akan semakin meningkat. Karena ada dalam satu kegiatan ini bertemu banyak kreator, bertemu banyak pelaku UMKM, dan masyarakat juga semakin mengenal produk-produk dari pelaku ekonomi kreatif lokal, dan mereka juga bisa bertransaksi langsung di sana. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan antara para pelaku UMKM, industri kreatif lokal, dengan pasarnya yang berada di Bali.
4: Adakah hal yang harus dibenahi pemerintah terutama untuk memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku UMKM? Ini kan hampir satu bulan. Apakah pelaku UMKM yang berarti apa, Pak Gung Adi?

0: inovasi terkini, tren terkini, sehingga ini juga akan dilirik oleh kurator dan mungkin mampu menangkap konsumen-konsumen di masa yang akan datang. Kedua hal ini merupakan salah satu fondasi yang penting menurut saya, karena di zaman sekarang orang-orang itu mencari preferensi yang sesuai dengan mode terkini, tren terkini, dan juga kebutuhan yang terkini yang akan mereka cari ke depan. Dan selain itu juga dengan adanya ide dan kreasi juga kita harapkan kreator-kreator lokal juga mampu untuk terus meningkatkan upaya dalam meningkatkan ide dan juga kreasinya, sehingga mampu dilirik untuk masuk ke ranah pesta kesenian Bali.
1: Adakah harapan maupun saran yang ingin Pak Agung Adi sampaikan kepada pemerintah khususnya sehingga pesta kesenian Bali ini benar-benar menjadi ruang untuk menggerakkan kesenian Bali khususnya UMKM yang menjadi salah satu silakan Pak Agung Adi.
0: Ya, tentu yang pertama mungkin terkait dengan pembinaan, pelatihan, dan bagaimana kemudian pendampingan agar nantinya para kreator-kreator lokal, ekonomi kreatif lokal, pelaku UMKM lokal ini juga mendapatkan akses yang sama ke dalam pembinaan, pelatihan, dan juga pendampingan tersebut. Sehingga nantinya mereka juga akan mengetahui seperti apa preferensi atau mungkin requirement atau syarat-syarat yang dibutuhkan sehingga mereka mampu dilirik nanti untuk masuk menjadi peserta di PKB itu tersendiri. Dan tentu selain itu meningkatkan kapabilitas, selain dari sisi SDM, dari segi permodalan, saya rasa dari pemerintah Provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten juga sudah memiliki program-program khusus untuk menyalurkan bantuan permodalan, sehingga nantinya mereka juga bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan namanya kapasitas SDM, kapasitas pemasaran, dan seterusnya. Selain itu, PKB ini juga menjadi salah satu hal yang sangat membantu bagi para pelaku ekonomi kreatif lokal, di mana ini menjadi salah satu jembatan sebagai hub marketing mereka, agar nantinya juga dilirik oleh konsumen, tidak hanya konsumen di tempat mereka beroperasi atau berproduksi saja, tapi oleh seluruh masyarakat Bali atau bahkan juga oleh wisatawan mancanegara yang juga hadir ke pesta kesenian Bali.
2: Baik, terima kasih Pak Agung Adi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat ekonomi sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra.
3: Sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
4: Kawasan titik nol Singaraja mulai berkembang sebagai ikon baru kota tua Bali Utara. Keberadaannya menghadirkan ruang ekspresi kreatif sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
5: Meski pengerjaannya belum sepenuhnya rampung, kawasan titik nol Kota Singaraja mulai menjelma menjadi ruang publik baru yang ramai dipadati masyarakat. Setiap sore hingga malam hari warga datang untuk menikmati suasana pusat kota, berburu foto selfie, hingga membuat konten video reels yang kemudian ramai beredar di media sosial. Penataan kawasan yang berada di jantung Kota Singaraja itu menghadirkan wajah baru kota tua dengan nuansa heritage yang kental. Kehadiran area pedestrian yang lebih tertata serta latar bangunan bersejarah membuat kawasan ini kerap dibandingkan dengan sejumlah destinasi perkotaan populer di Indonesia, termasuk kawasan Malioboro di Yogyakarta. Bupati Buleleng Nyoman Sucidra mengatakan kawasan titik nol Singaraja saat ini tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menurutnya, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik yang nyaman dan memiliki identitas sejarah mampu menarik perhatian warga maupun wisatawan.
6: Kawasan heritage nol, yang nanti mungkin ada namanya ya, ini belum selesai rampung 100%, tapi masyarakat juga mulai bisa menikmati dan hadir di sini bersama keluarganya. Jadi ada apa, tempat ini mungkin salah satu kali ya tempat yang dipakai untuk bisa bersantai oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Buleleng.
5: Ia juga menambahkan penataan kawasan titik nol tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan identitas Singaraja sebagai kota tua yang memiliki jejak panjang perkembangan Bali Utara. Kedepan, kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus destinasi wisata perkotaan yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.
6: Ya, sudah berakhirnya sebagai kepala daerah mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Karena ini kan merupakan kawasan heritage, kawasan bersejarah, sejarah panjang dari perjalanan Kabupaten Buleleng. saja yang dulu memang bersejarah dari ibu kota Sunda kecil, ibu kota provinsi, kemudian ibu kota dari pernah dijadikan markas oleh PUJ Belanda di sini di Kota Singaraja ini, dan situ-situ sejarah masih ada.
5: Fenomena ramainya kunjungan masyarakat bahkan sebelum proyek selesai menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan ruang publik yang representatif semakin tinggi. Jika penataan dapat diselesaikan sesuai rencana, kawasan titik nol Singaraja berpotensi menjadi wajah baru Kota Singaraja yang menggabungkan pesona sejarah, ruang interaksi sosial, dan daya tarik wisata dalam satu kawasan terpadu. Dari Singaraja, Bali, Rizka Disyandra melaporkan.
4: Sementara itu pendengar, Dinas PUTR Perkim Kabupaten Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terhadap proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Pemerintah juga meminta warga tetap berhati-hati saat melintasi ruas jalan rusak, sembari memastikan penanganan terus diupayakan sesuai kewenangan dan prioritas.
7: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan.
8: Sebenarnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Perkim Buleleng mengimbau masyarakat untuk bersabar terkait proses perbaikan jalan yang dilakukan secara bertahap. Himbauan ini disampaikan seiring meningkatnya laporan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah. Pemerintah memastikan seluruh laporan tetap menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti sesuai prioritas penanganan. Kepala Dinas PUTR Perkim Buleleng Iputu Adipta Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif menyampaikan keluhan terkait kerusakan jalan. Menurutnya partisipasi masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memetakan kondisi real di lapangan. Hal tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang tepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa perbaikan jalan tidak dapat dilakukan sekaligus karena harus disesuaikan dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran. Di Kabupaten Buleleng sendiri terdapat 3 jenis ruas jalan, yakni jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten. Masing-masing memiliki penanganan berbeda sesuai dengan instansi yang bertanggung jawab.
7: Mohon bersabar terkait dengan rencana perbaikan jalan, karena di Buleleng ada 3 ruas jalan sebenarnya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Kabupaten kami yang punya tanggung jawab di sini, untuk jalan provinsi nasional kita koordinasikan dengan teman-teman di provinsi dan di balai jalan, seperti itu. Mohon kesabaran dari masyarakat dan berhati-hati ketika ada jalan yang rusak, seperti itu.
8: Koordinasi lintas instansi menjadi kunci percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Buleleng. Pemerintah terus bersinergi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap ruas jalan yang rusak segera mendapatkan penanganan sesuai kewenangan. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi jalan rusak yang berlubang dan bergelombang. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan dalam proses perbaikan berlangsung. Pemerintah memprioritaskan perbaikan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan. Jalan dengan kerusakan berat dan lalu lintas tinggi menjadi fokus utama penanganan. Selain itu, pemantauan terus dilakukan agar perbaikan berjalan optimal dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan harian di pasar terus merangkak naik. Kenaikan harga bahan bakar minyak disebut turut mendorong naiknya harga kebutuhan pokok.
9: Bensin, solar, dan sebagainya, itu kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain.
10: Kenaikan harga BBM dinilai turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat. Meningkatnya biaya transportasi dan distribusi membuat harga sejumlah barang di pasaran ikut mengalami kenaikan. Pengamat ekonomi Dr. Igusti Wayan Murjanayasa mengatakan, kenaikan harga BBM biasanya diikuti kenaikan harga sejumlah barang dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena biaya yang meningkat turut memengaruhi harga berbagai produk di pasaran.
9: Dalam sejarah kenaikan harga minyak, bensin, solar, dan sebagainya, itu kenaikan salah satu produk itu akan berdampak juga kenaikan produk-produk lain. Biasanya itu merembetnya begitu. Tidak hanya kebutuhan pokoknya yang naik, yang lain-lain juga naik.
10: Menurut Murjanayasa, kenaikan harga yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah barang yang bisa dibeli masyarakat dengan uang yang sama seperti sebelumnya.
9: Ini sekarang kan daya beli masyarakat sangat tertekan ini. Bawa uang 300.000, 500.000 ke pasar nggak terasa sekarang. Nggak terasa karena harga pada naik.
10: Murjanayasa menambahkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi perlu terus dijaga untuk membantu menahan kenaikan harga. Dengan demikian, kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau di tengah tekanan terhadap daya beli masyarakat. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
4: Mendengar beralih ke informasi olahraga. Asprof PSSI Bali bekerja sama dengan Bali United FC menggelar kursus analisis sepak bola perdana di Bali pada 12 hingga 14 Juni. Lalu di Bali United Training Center Gianyar. Kegiatan yang diikuti 25 peserta dari kalangan pelatih, match komisioner hingga pemandu bakat ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sepak bola Bali melalui pembekalan materi analisis pertandingan, taktik, penggunaan data, teknologi perangkat lunak analisis, presentasi hingga law of the game. Wakil Ketua Asprof PSSI Bali, IGN Agung Anom Jaksa Saputra, mengatakan setiap klub sepak bola idealnya memiliki seorang analisis karena berperan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan sekaligus mengevaluasi performa tim sebagai bahan pertimbangan pelatih dalam menyusun strategi. Ia berharap pelatihan serupa dapat digelar secara berkelanjutan agar semakin banyak analisis dan pelatih sepak bola di Bali yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan sepak bola modern. Pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali, Gerakan Ekonomi Kerakyatan. Titik Nol Singaraja Perkuat Daya Tarik Bali Utara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Dan selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir di hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Untuk hari ini azan maghrib akan tiba pada pukul 18:09. Kemudian akan kami hadirkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad. Kemudian pengajian Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Kita awali Mutiara Sore di hari ini dengan satu lagu dari Nidaria, Usaha dan Doa.

Pendengar Pro 1, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul uraian, Malu Saat Usia Bertambah.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpah nikmatnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu berjalan tanpa pernah menunggu siapapun. Hari demi hari berlalu. Usia semakin bertambah. Rambut perlahan memutih. Tubuh yang dahulu kuat mulai melemah. Langkah yang dulu tegap, kini pelan-pelan dan berhati-hati dalam langkah. Namun yang sering membuat hati takut, bukanlah bertambahnya umur, melainkan ketika usia terus berkurang, sementara amal soleh tidak ikut bertambah. Betapa banyak manusia sibuk mengejar dunia, tetapi lalai menyiapkan bekal menuju akhirat. Malu itu ketika umur semakin panjang, tetapi hati semakin jauh dari Allah. Malu itu ketika waktu kita habis untuk urusan dunia saja, sementara ibadah masih penuh dengan kelalaian. Sebagian manusia merasa bangga karena usianya panjang, padahal hakikatnya umur yang bertambah berarti jatah hidup di dunia semakin sedikit. Setiap matahari terbenam, sejatinya sebagian umur kita telah hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat yang sangat dalam tentang waktu dan umur. Beliau berkata, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsu." Tiada sesuatu yang paling aku sesali selain hari ketika matahari terbenam. Naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Umurku berkurang namun amalku tidak bertambah. Kalimat ini seakan menampar hati manusia yang terlalu nyaman dengan dunia. Betapa banyak hari berlalu tanpa tilawah Al-Quran. Betapa banyak hari berlalu tanpa kita bersedekah. Betapa banyak hari berlalu tanpa ada kita pernah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari berlalu tanpa air mata taubat, bahkan tanpa salat, tanpa merasa menyesal sedikit pun. Padahal setiap detik yang pergi akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengajarkan bahwa hidup bukan sekedar tentang hari ini. Dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya.
Orang beriman akan selalu memikirkan bekal apa yang ia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak hanya sibuk mempercantik dunia, tetapi juga memperbaiki amal dan akhlaknya. Semakin tua, seharusnya seseorang semakin hatinya lembut. Semakin tua, seharusnya semakin bijak. Semakin tua, seharusnya banyak bertaubat. Semakin tua, seharusnya semakin sedikit ambisinya terhadap dunia. Semakin tua, seharusnya lebih sering ke masjid, lebih sering ke musala, lebih sering ke majelis-majelis ilmu. Tetapi kenyataannya, tidak sedikit manusia yang justru semakin tamak ketika usia bertambah. Hatinya semakin keras, cintanya kepada harta semakin besar, dan keinginannya terhadap dunia semakin tidak terbatas. Kalau kata orang, tua-tua keladi, semakin tua semakin tidak tahu diri. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah berkata, mereka, para salaf berkata, jika seseorang telah mencapai usia 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datangnya kematian. Bila seseorang sudah mencapai umur 40 tahun, badan ini sudah mulai bau tanah dan belum juga merubah tingkah lakunya kepada kebaikan. Masih doyan maksiat, masih suka ngakalan, masih suka ngebohongi orang, masih suka menzalimi orang, maka hanya kematianlah yang bisa menjadi akhirnya. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rambut yang mulai memutih sesungguhnya adalah peringatan dari Allah. Dahulu rambut hitam menjadi lambang masa muda dan kekuatan. Namun ketika uban mulai hadir, itu seolah-olah menjadi surat pemberitahuan bahwa perjalanan hidup semakin dekat ke ujungnya. Maka sungguh aneh apabila seseorang tetap tenggelam dalam maksiat ketika tanda-tanda kematian sudah tampak jelas pada dirinya. Tubuh yang mulai membungkuk menjadi pelajaran besar. Dulu berjalan dengan dada tegak penuh kesombongan, kini badan perlahan melemah. Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa kekuatan hanyalah titipan sementara. Tidak ada alasan untuk sombong di hadapan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 mengingatkan kepada kita semua, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Betapa banyak manusia tertipu oleh gemerlap dunia. Mereka bekerja siang malam demi menumpuk kekayaan. Kadang pergi ke sawah, kadang pergi ke ladang, kadang pergi ke kebun, ke pasar, ke kantor sebelum matahari terbit dan pulang sesudah matahari tenggelam. Sampai lupa kepada yang memberi kekayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka takut miskin di dunia, tetapi tidak takut miskin pahala di akhirat. Padahal kekayaan sejati dan yang membuat hidup tenang itu bukanlah banyaknya harta semata, melainkan hati yang merasa cukup, kemudian selalu bersyukur dan amal yang terus bertambah. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang telah mendekati usia 60 tahun ke atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat kuat. A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi uzur kepada seorang yang dia panjangkan usianya hingga mencapai 60 tahun. Maksud hadis ini adalah bahwa ketika seseorang telah mencapai usia tersebut, hampir tidak ada lagi alasan untuk menunda taubat dan amal soleh. Tidak pantas lagi dia berkata, nanti saja memperbaiki diri ketika sudah tua, sementara dirinya sendiri telah berada di ambang usia senja.
Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah tidak tersisa lagi alasan bagi seorang untuk berkata, seandainya umurku dipanjangkan, aku akan beramal bagus, aku akan beramal soleh. Karena Allah telah memberinya kesempatan panjang untuk berubah dan memperbaiki diri. Maka sungguh merugi kita yang usianya panjang tetapi amalnya sedikit. Lebih merugi lagi apabila umur bertambah namun dosa terus bertambah. Sebaliknya beruntunglah orang yang setiap bertambah usia semakin dekat kepada Allah, semakin rajin membantu sesama, semakin ringan tangannya untuk bersedekah, semakin menjaga sholat lima waktunya, semakin banyak mengingat akhirat, dan semakin semangat ke musholla dan ke masjid untuk berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri renungan sore ini, maka jangan biarkan usia kita berlalu tanpa makna. Jangan tunggu sakit untuk bertaubat. Jangan tunggu tua untuk rajin ibadah. Dan jangan tunggu kematian datang baru kita menyesal. Hari ini adalah kesempatan kita, sedangkan esok belum tentu masih menjadi milik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertambahnya usia sebagai bertambahnya iman, bertambahnya amal soleh, bertambahnya kepedulian kepada sesama, dan bertambahnya kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita tidak tertipu oleh dunia yang sementara, dan semoga akhir hidup kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul Malu Saat Usia Bertambah. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Ad-Duhan ayat 1 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar pukul 18.10 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Jahe bukan akar, melainkan rimpang yang berasal dari Asia Tenggara. Rempah yang memiliki rasa pedas yang menghangatkan tubuh ini menyimpan berbagai keunikan, mulai dari senyawa aktifnya yang luar biasa, hingga sejarah penggunaannya yang panjang. Rasa hangat dan membakar pada jahe berasal dari senyawa bioaktif bernama gingerol. Dan saat dipanaskan, gingerol berubah menjadi senyawa lain yang disebut sogal, yang rasanya bahkan lebih pedas. Berdasarkan catatan dari botanik, Healthy Care, jahe termasuk dalam famili Zingiberaceae yang menjadikannya kerabat dekat dari kunyit dan juga kapulaga. Menurut Arjuna Natural, kata jahe berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti akar tanduk, yang mengacu pada bentuknya yang bercabang dan menyerupai tanduk. Kemampuan jahe dalam menenangkan perut ini sangat melegenda. Studi membuktikan bahwa jahe efektif meredakan mual baik akibat mabuk perjalanan maupun morning sickness pada ibu hamil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya benar, untuk Anda yang ingin mengetahui klasemen sementara grup Piala Dunia 2026 ya, setelah match day pertama. Untuk grup A, Meksiko dan Korea Selatan mendapatkan masing-masing 3 poin. Sementara itu Ceko dan Afrika Selatan masih belum memperoleh poin. Kemudian di grup B, Swiss, Kanada, dan Qatar serta Bosnia Herzegovina masing-masing mendapatkan 1 poin. Di grup C, Skotlandia mendapatkan 3 poin, Maroko 1 poin, Brazil 1 poin, dan Haiti masih 0. Untuk grup D, ada Amerika Serikat dengan 3 poin, kemudian Australia 3 poin, Turki masih 0, dan Paraguay juga masih 0. Pada grup E, Jerman mendapat 3 poin, kemudian Partai Gading 3 poin, Ekuador masih 0, dan juga Curacao masih 0. Di grup F, ada Swedia dengan 3 poin, kemudian Jepang 1 poin, Belanda 1 poin, dan Tunisia masih 0. Di grup D, Selandia Baru, Iran, Belgia, dan Mesir masing-masing dengan 1 poin. Untuk grup H, Uruguay, Arab Saudi, Spanyol, dan CPRD masing-masing 1 poin. Kemudian di grup I, Norwegia 3 poin, Perancis 3 poin, Senegal 0, dan Irak 0. Di grup J, Argentina dengan perolehan 3 poin, Austria dengan 3 poin, kemudian Yordania 0, dan Aljazair juga masih kosong. Grup K, ada Kolombia dengan 3 poin, Kongo 1 poin, Portugal 1 poin, dan Uzbekistan masih 0. Di grup L, ada Inggris dengan 3 poin, Ghana 3 poin, Panama masih kosong, begitu juga dengan Kroasia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar pukul 19.24 menit saat dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Bankannya ada berapa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Pramyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya, itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang harus disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan untuk mendapat

0: pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu

0: inovasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang
4: sementara itu. Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambunbungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Malam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
2: Nilai-nilai kebersamaan, wah, yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami, jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pop 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

yang kita sampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dalam program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat dawai menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah tahapan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional.

kompetisi. Satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, benar, sepak bola bukan sekedar olahraga ya, melainkan tentunya merupakan panggung drama tempat lahirnya para pahlawan zaman modern. Dari dekade ke dekade, wajah sepak bola terus berubah-ubah. Mulai dari penampilan fisik yang sederhana di lapangan berlumpur hingga menjadi industri global bernilai miliaran dolar. Di setiap era selalu ada satu atau dua nama yang berdiri di puncak menjadi ikon yang menjadi simbol dari generasi sepak bola tersebut. Di era 1950-an sampai dengan 1960-an, kita melihat bahwa televisi mulai memperkenalkan sepak bola ke audiens global ya. Lapangan masih berat, kemudian juga sepatu bola masih kaku. Namun disinilah fondasi keindahan sepak bola diletakkan. Di Piala Dunia 1958, dunia diperkenalkan dengan Pele dari Brazil. Ia merupakan kombinasi sempurna antara atletik, kemudian juga teknik tinggi dan juga insting gol mematikan. Mengantarkan Brazil meraih 3 trofi Piala Dunia, Pele dinobatkan sebagai raja sepak bola. Kemudian di era 1970-an, ini membawa perubahan besar dalam cara sepak bola dimainkan. Taktik menjadi lebih cair, kemudian juga pemain dituntut untuk bisa bermain di berbagai posisi. Johan Cruyff dari Belanda merupakan otak dibalik filosofi total football. Cruyff bukan sekadar pemain, ia adalah arsitek di lapangan. Pemikirannya mengubah cara pandang dunia terhadap ruang dan waktu dalam sepak bola, yang kelak menjadi fondasi dalam gaya bermain modern seperti tiki-taka. Kemudian di Jerman, kita diperkenalkan oleh Franz Beckenbauer, yang mengubah peran back menjadi seorang kreator serangan. Keunggulannya dalam bertahan dan juga memimpin tim membuatnya dijuluki The Kaiser atau Sang Kaiser.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rektor UIN Mataram, Profesor Masnun Tahir, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menjalankan fungsi pendidikan dan penelitian. Kampus juga harus menjadi teladan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial termasuk masalah pengelolaan sampah. Menurutnya berbagai persoalan lingkungan yang muncul saat ini membutuhkan keterlibatan lembaga pendidikan tinggi melalui program-program yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Profesor Masnun mengatakan bahwa selama ini persoalan sampah masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Bahkan tak jarang muncul keluhan masyarakat akibat buruknya pengelolaan sampah yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Karena itu UIN Mataram memilih mulai melakukan perubahan lingkungan sendiri dengan membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu. Hari ini di Sabtu 20 Juni 2026, malam Minggu ya. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini bersama saya, Beni Pratama. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dari Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan seperti biasa di Pulau Sumbawa. Kami tunggu atensi Anda di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo Bang Alvin.
1: Halo.
0: Iya Bang Alvin.
1: Halo. Halo.
0: Bang Alvin.
1: Halo.
0: Bang Alvin, halo.
1: Halo.
0: Dicoba lagi Bang Alvin ya, kayaknya masih terganggu jaringannya di sana. Malam hari ini untuk Anda yang masih menikmati malam minggu ya, bersama keluarga di rumah ataupun di luar bersama teman-teman, mudah-mudahan malam minggunya menyenangkan pastinya.

0: Dan untuk malam ini ya, untuk Anda yang bersiap-siap begadang nanti malam ya, Anda bisa menyaksikan pertandingan antara Belanda dan Swedia di grup F Stadion Hastan pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah ya, disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Mataram. Nanti Anda bisa menunggunya di pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita sapa kembali penelpon yang sudah bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan, Memori Berbagi Rindu, Lewat Lagu. Bersama Mawi In di Tanjung Lombok Utara.
0: Selamat malam, Pak Mawi In, apa kabar?
1: Baik-baik selalu, Bang Beni. Di sini juga sehat-sehat selalu, seperti Bang Beni yang sehat walafiat di saat menyiar.
0: Alhamdulillah, Pak Mawi In, sepertinya Lombok Utara malam hari ini cerah ya?
1: Ya cerah, kecuali tadi hujannya kecil sekali ya teh.
0: Oh, tapi ada hujan tadi ya sore?
1: Tapi ya cuma kecil sekali.
0: Ya lumayan untuk menyejukkan tentunya Pak Mawin ya.
1: Betul juga untuk ya menikmati suasana.
0: Pak Mawin, malam minggu kalau di Tanjung ini masih sering rame nggak di lapangan Tanjungnya?
1: Tiap malam. Kalau di lapangan Tanjung, ya tiap malam di sana.
0: Apalagi sekarang sudah ada Taman Tio Tata Tuna ya?
1: Iya, benar sekali. Pokoknya sama seperti di Jalan Udayana itu tiap malam rame-rame gitu. Begitu juga Lombok Utara, rame selalu.
0: Jadi untuk warga Lombok Utara yang ingin menikmati suasana malam di wilayah Tanjung ini sekarang tidak perlu jauh-jauh ya, tinggal ke Taman Tio Tata Tuna Pak Mauin ya.
1: Betul, karena di sana banyak mencari teman, mencari sahabat, ya untuk ketemuan lah gitu.
0: Tentunya ini juga membuka berkah ya bagi teman-teman yang punya usaha kuliner di sana Pak Mauin ya.
1: Betul juga untuk menambah usaha UMKM.
0: Nah, betul sekali. Pak Mauin malam hari ini mau menyapa siapa?
1: Salam-salam buat Pak Jun yang ada di Baju, Pak Jun Sahabudin yang di Gerung, Mami Gagah Pertiap yang di Dasan Tapen, ada juga Mami Haji Pak Suherman yang di Bertais, Pak Marisa yang di Narmada, Pak Nursa yang di Gundul, begitu juga Bu Maya Mantang, Pak Irwan di Lombok Timur, Bang Fajar yang ada di Pantai Kuta, Bunda Aisyah di Kuritan, Inak Cinta di Dasan Gres, ada juga Mami Rian yang di Sengkol, Pak Rian yang di Labuan Haji, ada juga Bang Ordes, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, dan semua-semua begitu, Bang Beni.
0: Siap, Pak Mawin.
1: Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Mawin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi ada Bang Alvin yang hampir menjadi di penelpon pembuka malam hari ini, tapi karena terganggu oleh jaringan, akhirnya Pak Mawi In yang mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakang Pak Mawi In, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo,
2: selamat malam kembali Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Sinyal itu, Bang.
0: Oh, Bang Alvin ini.
2: Ini lagi.
0: Kenapa tadi Bang? Kenapa Bang Alvin tadi itu?
2: Ya.
0: Sinyal ya?
2: Iya, kabar baik di bayan nih.
0: Oke.
2: Kira-kira di mana, Bang?
0: Engge.
2: Di Mataram gimana?
0: Di Mataram juga cerah malam hari ini.
2: Alhamdulillah.
0: Sila.
2: Terus. Salam-salam buat Nadi, Ila, Firza, Bang Irwan, Bisa batu muling, bisa manja, bunda isa, bunda maya, bunda pujud, Ariel, Bang Taman, Bang Saril, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Herman, Bang Wangin, Bang Mujudin, Pak Bajang Naik, Pak Raden Gedor, buat Ayah Sufi, Bang Pinto, di Sumbawa juga Pak Tenggu, Tenggu enak, aja Tenggu enak, buat semua-semua nih, Kris Pati, dan Bang Tawan, ya semua-semua nih Bang.
0: Oke, Bang Alvin.
2: Oke, Bang Alvin, selamat lagi nanti kita, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya. Terima kasih Bang Alvin. Lanjut ya, kita di belakangnya Bang Alvin. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebaliknya gimana kabarnya Bang Bini?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat juga nih.
3: Alhamdulillah. Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya mancanegara 80-90an. Mau milih atau dipilihkan?
3: Nah, dipilihkan aja ya.
0: Gih. Ini semuanya
3: mancanegara. Oke, nanti gak bisa milih.
0: Penelpon-penelpon pertama ini semuanya dari Lombok Utara, Mbak Kinanti.
3: Iya. Oke, mau nyampein dulu ya.
0: Sila.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Siap Selalu, Pak Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Buntur, Pak Maundi, Pak Lidin, Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Taman, Bang Sahri, Bang Kenzo, Mbak Giriga, terus ada Mas Yogi, ada Mas Ringgu, ada Bang Krispati di NTT, terus ada Bang Harpana di Tumpu, Mbak Maya, Mbak Nelly, Ica Batu Muli, ada Solehin, ada Pak Andi, Pak Nursah, Pak Marisa, Pak Api Udin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kadini, Bunda Hairani, Bunda Isa, Bunda Masya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Mbak Viola, ada Bu Ica, ada semua-semua Bang Indi. Dunia kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Buat semua kekurangan juga sehat selalu. Buat Bang Indi, selamat bertugas. Sehat selalu pula, semoga panjang umur dan rezeki. Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
3: Nanti selalu pulang, hati-hati di jalan.
0: Jih, terima kasih.
3: Oke, lagunya kita dengar sama-sama ya Bang Indi.
0: Siap.
3: Tetap semangat ya.
0: Semangat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti. Dari Lombok Utara sembah tiga orang ya, tiga orang yang hadir di malam hari ini. Ditunggu ya dari Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga dari Pulau Sumbawa.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Ruang Rindu.
4: Halo Bang Irwan.
5: Halo, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Irwan lama gak kedengeran kabarnya ini.
5: Saya menemukan orang Utara, kerja di bawah, berburuk dulu.
4: Lagi sibuk, tanam apa sekarang di Lombok Timur musimnya?
5: Sekarang baru tanam bawang, baru panen kemarin dia sendiri.
4: Alhamdulillah. Bawang merah, bawang putih, Bang Irwan?
5: Nah, ini daerah Kela, daerah Munang, Tanjakan Kembali.
4: Oke.
5: Saya ke tempatan kan ada nomor WA, minta sanggup dibeli.
4: Siap.
5: Nanti kita nginap.
4: Enggi.
5: Ini ada konten sana.
4: Mantap.
5: Ada tiga lokal, ya.
4: Enggi, insya Allah.
5: Ikan enggak, kalau memen ke sana.
4: Enggi, siap.
5: Lagu apa sekarang?
4: Mancanegara.
5: Oh iya, ada. Spesial untuk Gila aja ya, mancanegaranya. Mudah-mudahan dia ngerti ya.
4: Enggi.
5: Ketawa lagi. Mudah-mudahan dia ngerti. Ada Kinanti juga ya. Lalu ya, pada si sayang berdua. Kita ini tersayang jadi. Ada Pak Meliin tadi, terima kasih teman-teman. Ada Mama No juga, ada Pak Tino juga, ada Bajang Lai. Salam kompak persahabatan, salam kompak persahabatan. Ada keluarga di Gondang. terus ada Raja Berkembaya juga ya, ada lagi ada Mr. Bean, ada Baika juga ya, ada Fahril juga, ada Sahabudin juga, semoga selalu masuk, ada Rilly, ada Sinahil juga. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Bang Irwan.
5: Ya, semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Bagaimana? Yola, enggak ada kabar berita, semoga sehat selalu di sana di Makassar.
4: Amin, mudah-mudahan sehat selalu dia ya.
5: Ya, mudah-mudahan monitor. Terima kasih atas waktunya sama
4: Mirsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Irwan di Lombok Timur. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam untuk keluarga dan juga warga di Lombok Timur. Baik pendengar, tadi ada Bunda Hil, kemudian Mbak Maya, Bang Ordes. Dicoba lagi nanti ya di season kedua. Kita ke lagu dulu. Ada The Course dengan Ruthless.

0: Baik pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22.19. Tadi sudah diawali dengan The Course dengan Breathless. Ya, buat Anda yang belum bisa bergabung di kesempatan pertama tadi ya, kami ajak Anda kembali bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Denny bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Marisah sehat juga nggih?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Sila Pak Marisah.
1: Ada yang listrik, ada kulit, Mamirian, ada Kinanti, Yola, Aleraki, misalnya Bunda Fitianya, Bunda Masnya, Mas Yogi, yang Budin, ada Mas Jamai, Bang Andi, Bang Udin, Bang Udin, Bang Udin, ada Kak Sarin, Krisu, apa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Buat semua ada ya, buat sahabat-sahabat RRI di mana saja berada. Malam ini kita sehat ya.
0: Nggih.
1: Semoga mendapatkan uang ini.
0: Oh, amin.
1: Orang yang mantan ini. Kedanya uang ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marisah. Ini paling senang kalau Pak Marisa masuk, pasti doanya itu semoga mendapatkan uang yang banyak, amin ya. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, dengan siapa nih ke?
2: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, apa kabar Pak Jamiluddin?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bagaimana cuaca di Bebie Pak Jamiluddin? Cerah kayaknya nggih?
2: Cerah.
0: Oh nggih.
2: Hujannya hilang dari mungkin sudah satu bulan lebih.
0: Satu bulan nggih, betul. Kita kangen hujan nih.
2: Belum ada hujan.
0: Nggih nggih.
2: Padi orang ini sudah mau kering.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tembakunya yang agak sekarang ini
0: tembakau bagus jadinya nggih. Kalau panas katanya tembakunya makin bagus.
2: Ya kalau tembakunya ya itu udah senangnya bagus kalau begini cuacanya.
0: Nggih nggih.
2: Ya. Kalau sama teman-teman yang sama yang itu untuk menjaga
0: siapa lagi nih ke?
2: Tapi yang ada di rumah sini sekarang juga yang layan mantap ya, semuanya itu tahu yang teman mau masuk nanti enak komen dan nanti ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamiluddin di Bebie Lombok Tengah. Salam hangat juga untuk warga Lombok Tengah. Pendengar lain yang dari Lombok Tengah, kami tunggu ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada siapa lagi yang di Lombok Tengah ya. Pokoknya semuanya yang di Lombok Tengah kita tunggu. Bang Fajar. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Nah, ini warga Lombok Tengah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dipanggil warga Lombok Tengah hadir nih.
3: Gimana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, moga selalu diberikan kesehatan, deh.
0: Amin.
3: Baru monitor tiang Miki.
0: Habis dari mana, Mbak Lale?
3: Soalnya tadi apa namanya kita tunggu anak berangkat, barusan dia berangkat.
0: Oh, hari ini sudah selesai liburannya?
3: Yang?
0: Hari ini selesai liburannya?
3: Nggih, dia berangkat ke Bali tadi.
0: Hmm, jengki.
3: Tapi untung ada temannya yang nganter sampai Lembang. Kalau gitu, salam-salam Bihi.
0: Silam, Mbak Lale.
3: Yang pertama buat sebuah hati, mengemudi tetap diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ada selamat dalam perjalanan sampai tempatnya lah di sana, sampai posnya gitu. Terus apa namanya itu? Yang barusan itu siapa, Pak Marisa ya?
0: Pak Marisa barusan.
3: Anggih. Moga saya selalu juga ada Mas Raja, ada Pak Sajat, ada Pak Mawijin, ada Pak Ordes, ada Pak Sahril, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Haji Sahabudin, ada Pak Andi Gunung Sari, Putra Majapahit, ada Kenza. Dan Kenzo, moga saya selalu.
0: Amin.
3: Ya buat semua-semuanya dan dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kompak persahabatan, moga saya selalu juga. Buat Mas Beni ganteng, moga-mogi Mas Beni selamat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
3: banyak umur dan semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin amin amin.
3: Sampai nikah dah tertiang di matur sampia atas waktunya. Serang rangkum tertiang ngebahas tenas ampure agam alif nafuran di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lalu tadi ya dari Lombok Tengah. Selamat malam tentunya untuk Anda semuanya yang masih menikmati malam minggu. Pukul 22 lewat 26 menit. Walaupun sudah agak larut ya, tapi namanya kalau malam minggu katanya malam yang panjang, jadi bisa dinikmati lebih panjang berhubung besok libur. Selamat malam juga untuk Anda yang ada di wilayah Kota Mataram yang malam hari ini masih ada di seputaran Jalan Udayana. Kemudian yang ada di mana lagi yang ramai? Pusat-pusat keramaian ya, yang ada di kafe-kafe shop, kemudian juga di Pantai Ampenan juga ya. Dan semuanya pendengar ya. Baik, kita sapa kembali pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Bro Rindu.
4: Halo, selamat malam Bro Rindu.
0: Halo, selamat malam Bro Rindu.
4: Apa kabar?
0: Kabar baik Bunda Kartini. Bunda Kartini gimana kabarnya?
4: Iya, Bunda Kartini di Lubuk Timur.
0: Nggih.
4: Lagi mau ke Tanaga ya.
0: Oke. Okay. Mau
4: mancing utara ini ya. Iya. Kecapai dulu buat Mbak Jinanti, Mbak Maya, ada Bunda Aisyah. Mbak tengah masuk Bunda Aisyah dari Sumat tadi malam.
0: Sedang kencan ya kayaknya.
4: Ya Bunda Masnya, ada Siti Hajar, Bunda Cahaya, kemudian Bang Fajar, Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Nidin, Bapak Nabiin, Widya Bajang Listrik, Bapak Bang Denny, sehat selalu.
0: Amin.
4: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur. Salam hormat juga untuk warga Lombok Timur ya, terutama warga Majidi Selong. Kampung halaman nih, kangen pulang jadinya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bunda Kartini. Bunda Kartini, Bunda Hil.
5: Iya, enggak
0: aja. Gimana kabarnya, Bunda Hil?
5: Malam minggu yang panjang ini, Mas Bendi.
0: Ini kan kita sedang bekerja.
5: Iya, lama bekerja juga ya.
0: Enggih, menikmati. Betul, menikmati malam minggu bersama pendengar di sini.
5: Iya. Semoga lancar hati kita, lancar rezeki, lancar segala-galanya juga ya.
0: Amin.
5: Yang tetap semangat di udara Radio RRI, tetap jaya di udara.
0: Amin.
5: Kalau lagunya pilih aja nanti gajah ya.
0: Siap Bunda.
5: Yang pilih sedikit ya.
0: Yeah.
5: Ini Mas Bendi mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Selamat bekerja, selamat malam minggu yang panjang. terus ada Kinanti, terus ada Pak Irwan, Pak Akuran bersama yang tersayang di hatinya juga ya. Selalu menemati kebahagiaan di belakang hari nanti ya. Terus ada siapa lagi? Ada
0: siapa lagi nih, Kak?
5: Bang Fajar juga ya. Ada Bang Algi Gaga. Terus ada Pak Bunda Sejarwati. Tentu Miki Mas Bendi.
0: Minggi Bunda Hil.
5: Minggi saya selalu selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas malam minggu yang panjang. Oke. Bunda Hil, pamit. Mas Rampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita jeda dulu ya. Sudah ada Pak Marisa, kemudian Pak Jamiludin, ada Mbak Lale, Bunda Kartini, ada Bunda Hill tadi ya. Kita ke Rockset dulu dengan Dress for Success.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Pukul 22.40 sepertinya ini akan menjadi sesi terakhir kita di malam hari ini di Ruang Rindu. Langsung saja kita sapa penelpon yang sudah bergabung ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ordes, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sedangkan ini sedikit ada punya saya.
0: Malam minggu masih tetap sibuk pokoknya abangku ini.
1: Ada kerjaan dikit nih, mumpung minggu besok kan gak ada.
0: Gih, mudah-mudahan segera tuntas.
1: Iya. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Mbak Ila, Bang Irwan, Mbak Yang Lai, Bang Alvin, Bang Jun, Bunda Lale, Pak Mariza, Mami, Mami. Pak, siapa tuh Pak? Pak siapa ya yang Budi itu?
0: Pak Jamiludin tadi.
1: Pak Jamiludin ya.
0: Yeah.
1: Kemudian Mbak Maya, Ginanti, Bang Kinzo, Bang Kinza, Mbak Kinza. Kemudian Bunda Cita aja, Bunda saya, Bunda siapa tuh? Bunda Mas Mia. Kemudian Mbak Mirian, kemudian Mbak Risa, kemudian Bang Yogi kemana Bang Pak Ben ya?
0: Ada kemarin itu masuk dia, kemarin malam.
1: Oh iya iya. Kemudian apa Pak Mariki, kemudian dari saat ini Mbak Mirian dan semua Bang Bani ya.
0: Siap.
1: Nah, Bunda Lali sudah tadi. Semoga Bang Bani ya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberikan juga rezeki yang banyak.
0: Amin, amin. Nah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Mudah-mudahan tetap sehat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Segera rampung biar bisa istirahat. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Halo penyiar.

0: kamu
1: ketemu
0: kegerung dah.
1: Saya tahu nomornya pun hampir pun seperti minggu depan enggak ke sini.
0: Insya Allah Bunda.
1: Kalau ke sini ya mampir aja itu di Cilok itu dah tempatnya nanti. Itu dah rumahnya Umang itu di belakangnya itu.
0: Siap.
1: Ya, sebelum PNS itu deh. Dalam berbagai.
0: Nggih.
1: Ada Bunda Hil tadi ya.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda pernah ketemu di Lombok Tengah juga sama dia. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Terus ada barusan siapa itu? Orden ya?
0: Ada Bang Ordes ya.
1: Ya, Bang Ordes ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Abang Fajar, Abang ini Raja juga. Terus ada ini Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Bang Andi yang ada di Gunung Sari saya selalu. Terus ya ada ini, kenapa gini kita punya suara radio ini ngerti-ngerti. Terus ya ada Bapak sama ya, ya di ini di BPM Pemda Bapak di sama bersama Umi saya selalu juga. Amin. Terus ya Abang Andi Sabuding, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Ibu Dahil juga sekali sudah kita ketemu. Tidak terpecah kita penasaran ya, kita ketemu ya. Mudah-mudahan semua sehat selalu. Terus ada ini Raden Kedor yang di utara, ada Maliki yang ada di Gunung Sari juga. Terus ada Ama Cici juga di Gunung Sari, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Bunda Isra, Bunda ini siapa ya? Ini Ica yang ada di Batu Muri juga ya, mudah-mudahan sehat selalu semua ya Ica ya.
0: Nggih, Bunda.
1: Kalau ke Penang besok ya, ingat ya, mampir aja kan itu sudah ada nomornya Bunda.
0: Siap.
1: Oke, Ica, kalau gitu terima kasih ya.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap malam minggu itu untuk pendengar yang belum tahu di depan kantor Bupati Lombok Barat ya, yang ada di Gerung ini ada Car Free Night setiap malam minggu. Jadi yang bingung mau kemana malam mingguannya, untuk malam minggu depan bisa main-main ke sana ya. Bisa mampir ke rumahnya Bunda Masniah katanya juga. Walaupun undangannya buat saya. Baik, di belakang Bunda Masniah. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, apa kabar?
2: Iya, selamat malam Ruang Minggu, Bang Denny.
0: Bang Fajar, malam mingguan di mana nih, Kak? Di rumah?
2: Di rumah, no.
0: Nggak ada teman-teman yang kumpul-kumpul?
2: Ya, nggak ada. Di tanah-tanah aja, ya.
0: Oh, sedang sendiri-sendiri ini kan, Ge?
2: Iya. Bang Mending, bagaimana kabarnya Bang Mending?
0: Alhamdulillah sehat nih. Bang Fajar sehat juga, Ge?
2: Alhamdulillah sehat. Iya. Lanjut dulu Bang Mending.
0: Sila.
2: Ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, ada Bunda Isa Cahaya, Kinanti, Tiola Cahaya Maya, Mbak Ida, Bang Ordas, Bang Sahril, Bang Kenzo, Mbak Ica, terus ada Bang Yogi, Bang Rajab, Pak Majapahit, terus ada Pak Mawin, Pak Mahidin, Pak Madit, terus ada Bang John, Bajang Lai, terus ada Amirian, Bang Alvin, terus ada Bang Tony, itu namanya di Dumpu Bima itu.
0: Bang Tony, betul, yang di Bima.
2: Iya, Bang Tony, terus ada semuanya, ada Widya, ada Menteri Istri, ada Pak Sukri dan Benar Warni, ada Mbak Nande, dan ada Billy Mubek. Terus semuanya Bang Widya.
0: Siap Bang Fajar.
2: Mbak persahabatan, semuanya terkenal sehat dan untuk Bang Benny. Sebenarnya ada semua keluarga besar RRI terkenal sehat panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Iya, terima kasih Bang Benny.
0: Terima kasih kembali Bang Fajar.
2: Ya, selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fajar di Lombok Tengah. Ini tumben ya malam minggu sendirian. Biasanya beliau ada aja gitu, teman-temannya yang main datang main ke rumah, silaturahmi ke rumah, ngumpul-ngumpul ya. Baik, di belakang Bang Fajar.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
0: Halo, dengan siapa nih, Kak?
1: Bang Raja.
0: Dengan Bang Raja, apa kabar Bang Raja?
1: Baik-baik saja,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Pacaran malam minggu nih, Bang Rindu.
0: Napi?
1: Apa caranya di studio?
0: Apa nih, Kak? Lagi nunggu Piala Dunia nih, Kak?
1: Jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 1 dini hari.
1: Ya ada bang, apa lagunya ya?
0: Lagu mancanegara 80-90an nih, Kak.
1: Oke, gabung aja tadi.
0: Siap.
1: Salam-salam nih untuk siapa tadi? Bang Fajar ya?
0: Bang Fajar tadi, iya.
1: Bang Fajar, terus Bang Orde, terus Mbak Mas Irwan dan Mbak Tidak Dipayan. Nanti kita masuk.
0: Sampun.
1: Nanti yang banyak mantan, ada Rasu juga. Bukerti ini, Pak Sikri, Bukul Indah Masih ada dia.
0: Iya.
1: Ya, terus Bunda Aisyah nggak pernah masuk
0: ya. Iya, Bunda Aisyah. Oh, ada salam dari Bunda Aisyah kemarin malam nih ke Bang Raja.
1: Bilang udah kawin, jadi kawin. Katanya mau kawin, ya bilang. Ada Bunda Aisyah ya?
0: Belum malam hari ini.
1: Oh, ya, tadi malam masuk.
0: Tadi malam masuk, nggih.
1: Oh, ya, untuk Bunda Aisyah. Kenapa nggak masuk ya? Kangen sama Bunda Aisyahnya. Ada yang ribut-ributin gitu. Ya tuh, lama ngomong cerita-cerita ini. Kan ada yang kesihannya Bang Ben.
0: Nggih.
1: Ya untuk siapa lagi nih? Alvin juga. Terus Bang Ordes. Terus kebuahnya juga barang saya. Ini Bang Jun gak pernah masuk juga.
0: Ya betul, Bang Jun lama ya gak masuk nih kan.
1: Ya itu bentar Bang Ben ya.
0: Siap.
1: Selamat malam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Raja ya, salam hormat juga untuk keluarga di rumah. Satu penelpon lagi di belakang Bang Raja. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa masuk lewat sini, Mbak Maya.
2: Yang tak ada sinyal, HP yang ketuan. Salam dulu ya.
0: Sila, Mbak Maya.
2: Buat keluarga di sini, salam hormat, salam sayang aja. Buat Raja tadi, sehat selalu. Ada Yogi juga. Ada Widya, Pak Fajar juga tadi, sehat selalu. Ada nih Pak Haji Herman juga, Asrul. Ada di Lombok Timur dah, Bang Rian. Semuanya di Lombok Timur ya. Sampai terkecuali Bunda Basniah, gimana kabar? Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Mami Rian. Sehat selalu juga buat semuanya aja ya.
0: Oke,
2: ini Pak Jamiluddin tadi yang di Lombok Tengah.
0: Mm-hmm.
2: Ya, sehat selalu. Kita tunggu lagunya ya, gabungan aja. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya di Lombok Tengah ya. Kayaknya masih cukup satu orang lagi ya sebelum kita tutup Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Salam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Malam kembali, Ibu Farida.
0: Oh, Mbak Ibu Farida, apa kabar Ibu Farida?
3: Kabarnya sehat-sehat, baik ya.
0: Iya, lama tidak dengar suaranya Ibu Farida ini.
3: Iya, penelpon terakhir ya, waktunya udah singkat ya.
0: Betul, Ibu Farida, ini penelpon terakhir.
3: Iya, mau kirim salam untuk semua-semuanya aja yang sudah lewat-lewat tadi ya. Yang sudah lewat-lewat tadi, bahkan yang ada di mancanegara, dari Sabang sampai Merauke, dari A sampai Z. Salam sehat untuk semua-semuanya. Yang bertugas nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih untuk Bu Farida di Sulawesi kalau nggak salah ya. Ini lama gak dengar suara penelpon dari Sulawesi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat yang di Sulawesi sana. Baik pendengar, terima kasih tentunya untuk semuanya yang sudah membagikan rindu di Ruang Rindu malam hari ini. Dari Bang Alvin, kemudian juga Pak Mawiin, Mbak Kenanti, ada Bang Irwan, ada Pak Marisa, ada Pak Jamiluddin, kemudian Mbak Lale, Bunda Kartini, Bunda Hil, Bang Ordes, Bunda Masniyah, Bang Fajar, Bang Raja, ada Mbak Maya, dan terakhir tadi ada Bunda Farida. Untuk semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu dan bahagia selalu. Lagu penutup dari Air Supply dengan Making Love Out of Nothing at All.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Tahukah Anda, setiap profesi punya peran penting dalam kehidupan kita, dari petani, buruh pabrik, hingga pekerja harian. Semua adalah pahlawan kehidupan. Hargai setiap kerja keras, sekecil apapun itu. Buruh kuat, Indonesia hebat. Selamat Hari Buruh, tetap semangat dan terus berkarya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

inilah saat yang ditunggu para pecinta sepak bola. Pertandingan terbaik dari panggung terbesar dunia segera hadir. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Mataram untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: Ya pendengar, di pukul 1 dini hari nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung Belanda versus Swedia dari grup F yang akan berlangsung di Studien Hasten. Anda bisa mendengarkan secara langsung di RRI Pro 1 Mataram pukul 1 waktu Indonesia Tengah.
1: Hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
1: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
0: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
1: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
0: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parr. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
1: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
0: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
1: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di

penipuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali hadir mengudara di hari ini Minggu 21 Juni 2026. Sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Mataram mengudara di hari ini, di hari Minggu 21 Juni 2026. Pagi hari ini mengawali tugas ada saya Bini Pertama yang menemani pendengar hingga siang hari nanti. Ya pendengar, untuk pagi hari ini azan subuh akan berkumandang pada pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat lagi kita akan menuju ke Masjid Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna menunggu dikumandangkannya azan subuh. Kemudian nanti akan kita ikuti bersama kajian subuh dari Masjid Tubul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allahu Akbar.

Mari jemaah, sebelum kita mulai kajian, kita duduk lebih mendekat, lebih merapat untuk kesempurnaan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

guru yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Hubbul Wathon Islam Center Nusa Tenggara Barat, dan pendengar RRI Pusat Mataram dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah bersama menunaikan kewajiban salat subuh secara berjamaah, dan mari kita memasang niat iktikaf kita mengikuti kajian tafsir pagi ini. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya serta umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dan pendengar rahimakumullah, kajian tafsir kita pagi ini bersama al-mukarram Bapak Tun Guru Haji Mahrur Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian sebelumnya, masih pada surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 pada ayat 16 sampai dengan 18. Sekali lagi jemaah dan pendengar bisa membuka Al-Qur'annya di Qur'an surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45 pada ayat 16 sampai dengan 18. Insyaallah kajian kita akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq jam 6 lewat 25 menit. Untuk barokahnya kajian kita, mari bersama kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membaca terlebih dahulu dan nanti diterjemahkan oleh Bapak Haji Ilham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم

0: Sadaqallahul Azim.
1: Artinya, dan sungguh kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
0: Syukran pada Al-Quran Batu Berdiri, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بابا إبو إبو جماعة صلاة صبح جماعة مجلس تعليم حب الوطن yang saya muliakan. Begitu juga Bapak Ibu jamaah yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram yang saya muliakan. Alhamdulillah Allah selalu anugerahkan kepada kita rahmat taufik serta hidayah. Kita selalu bisa laksanakan kewajiban salat subuh sebagaimana mestinya di awal waktu. Kedua kita laksanakan secara berjamaah yang kemudian saat ini kita lanjutkan dengan bagian dari ibadah yang sangat mulia yaitu mencoba menggali isi daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah semua ini merupakan nikmat-nikmat agung yang Allah berikan kepada kita bersama. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ia sampaikan kepada kita bagaimana Allah perlakukan orang-orang Bani Israel terdahulu. Allah nyatakan walaqad ataina bani israil alkitaba wal hukma wan nubuwata warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'alal 'alamin. Tetapi yang namanya manusia Bani Israel, Bapak Ibu, memang sejak dahulu mereka memperlihatkan perilaku yang banyak sekali. Pertama terlihat kufur nikmat, yang terlihat sekali kufur nikmat, kafir kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Allah selamatkan mereka, betapa banyak Allah berikan keistimewaan-keistimewaan kepada mereka. Tetapi tetap juga sebentar beriman, kembali lagi kepada sikap hidup yang serba jauh dari apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bani Israel, Bapak Ibu. Makanya, maaf sebelum kita lanjut, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras kepada umat. Kata beliau, la tattabi'anna sanana man qablakum sibran bi sibrin zira'an bi zira'in hatta law dahalu hujratabbin ladakhaltumuh. Sungguh kalian hai umatku, kata Nabi, akan ada yang mengikuti pola perilaku Bani Israel, orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi sungguh akan ada. Nabi sampai katakan la tattabi'anna. Lafaz ini memberikan sebuah kepastian, pasti di antara umat saya nanti ke depan ada saja yang akan mengikuti pola perilaku keagamaan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Ya, sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Sehingga kalau seandainya umat terdahulu itu ada yang masuk ke lubang biawak, umat saya juga di antara kalian akan ada yang masuk ke lubang biawak seperti mereka. Dan isyarat Nabi ini, maaf, Kalau kita perhatikan sedikit demi sedikit terlihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Bahwa di antara umat ada yang mengikuti pola keagamaan Bani Israel. Maaf, sebelum kita sebut Bani Israel, saat itu Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani?" Nabi katakan secara tegas, siapa lagi kalau bukan mereka? Sebab merekalah yang memperlihatkan perilaku keagamaan yang tidak istiqomah. Ya, kalau kita kembali sedikit kepada apa yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah, pada saat mereka minta keputusan bagaimana menetapkan seorang pembunuh terhadap anak yatim saat itu, ya, siapa yang menjadi pembunuh, itu mereka minta diturunkanlah innallah ya'murukum an tadzbahu baqarah. Padahal saat itu kalau seandainya begitu dapat perintah langsung cari sapi, langsung sembelih, selesai. Tapi bertanya bagaimana rupanya sapi yang bagaimana. Setelah dijelaskan, akhirnya mereka dibebankan pelaksanaan apa yang mereka minta dengan pelaksanaan yang sangat mahal. Mereka harus mencari sapi, sapi yang harganya itu seberat emas, ya, seberat badan sapi itu. Itu sampai Allah katakan hampir mereka tidak mungkin bisa kerjakan karena mahalnya. Nah, sampai seperti itulah. Belum lagi pada saat mereka meminta kepada, coba perlihatkan kepada kami, ya, Tuhanmu. Belum lagi beberapa lagi permintaan-permintaan mereka yang menunjukkan sikap keagamaan yang tidak istiqomah. Nah, peringatan baginda Nabi kepada kita, ya, jangan sampai umat ini terjebak dengan pola perilaku keagamaan Bani Israel. Nah, termasuk apa yang Allah ceritakan di dalam ayat yang kita kaji ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Walaqad ataina Bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwata warazaknahum minat tayyibat wafaddalnahum alal alamin. Sungguh kami berikan kepada kalangan Bani Israel al-kitab wal-hukma, hukum. Ya, ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir, al-hukma wal-nubuwata itu al-fahmu fil kitab. Jadi mereka itu orang-orang alim, bapak ibu. Mereka sangat paham tentang isi kitab. Coba kehancuran, maaf ini, kehancuran Bani Israel terdahulu diawali oleh kehancuran para ulama mereka. Bentuk kehancurannya itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu cepat sekali berubah dari ketentuan hukum yang Allah tetapkan. Satu contoh bapak ibu, pada saat melihat ada di antara mereka yang menjual sate babi, ya, makanan yang diharamkan untuk mereka, pada saat ditegur oleh kalangan ulama mereka, apa kata mereka? Kita kan tidak makan daging babi, kita kan tidak makan, kita kan cuma jual. Maaf ini, padahal hukum Allah sejak dahulu itu sama dengan hukum kita dalam soal itu. Sesuatu yang haram dimakan, haram juga diperjualbelikan, haram juga menikmati hasil penjualan. Jadi hukum itu juga berlaku sejak pada saat itu. Tapi mereka tidak mau tahu tentang itu. Mereka katakan kita tidak makan. Tetapi tetap dikatakan tidak boleh. Apa yang terjadi ini menurut riwayat yang disampaikan, perubahan berpikir, kerusakan berpikir itu terjadi termasuk di kalangan para ulama, ulama mereka. Itu kalau sudah, ya sudah, biarkan kita jual, diam saja, terus dikasih bagian. Itu mereka kemudian diam. tidak lagi memiliki ketegasan di dalam menegakkan hukum. Itu sikap dari kalangan tokoh-tokoh mereka. Nah ini, jadi kerusakan Bani Israel itu itu dari masyarakat atau umat yang biasa sampai kepada kalangan para tokoh-tokoh keagamaan mereka. Nah di sini diungkap, padahal kami sudah berikan kepada kalangan Bani Israel Alkitab, banyak sekali ya Taurat, ya Injil, ya turun di tengah-tengah mereka. Wal hukmah, ya dikatakan oleh para ulama tafsir, al hukmah ini al fahmu bil kitab, pemahaman mereka tentang kitab. Jadi mereka alim-alim, mereka orang-orang yang sangat memahami, di samping juga an-nubuwata. Terbesar jumlah kenabian itu di Bani Israel, ya bahkan ribuan para nabi, ratusan para rasul. Untuk yang lahir di Jazirah Arab itu cuma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian beliau berasal dari Ismail, dari Ibrahim. Mereka juga apa namanya, ada keturunan dari Nabiullah Ibrahim melalui Ishak. Lahirlah sekian banyak nabi, cuma mereka kemudian berada di Israel, di lingkungan saat ini. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara yang setia. Sementara baginda Nabi Muhammad itu satu-satunya yang berasal dari Nabiullah Ismail, yang berasal juga dari Nabiullah Ibrahim. Jadi diberikan peringatan, kami turunkan Alkitab, pemahaman kepada kitab diberikan kepada mereka, wan nubuwata, kenabian. Kenabian ini bapak-bapak dan saudara-saudara, yakni al-anbiya min waktu Yusuf alaihissalatu wassalam ila zamani Isa alaihissalam. Berapa banyak para nabi yang lahir sejak Yusuf sampai Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nabi Isa nabi yang terakhir sebelum baginda nabi, sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, baru Nabi Muhammad. Nah, dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa itu berapa nabi yang lahir? Yang itu diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya perlihatkan. Jadi an-nubuwah begitu. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada mereka minat thayyibat, makanan-makanan yang jelas dikatakan oleh para ulama tafsir, yakni at-thayyibat ay al-halal minal aqwat wal wasimar wal at'imah allati kanat bisam. Jadi mereka diberikan jenis makanan yang jelas halal, baik itu bahan makanan pokok atau buah-buahan dan berbagai macam makanan, itu diberikan kepada mereka. Nah, begitu banyak makanan yang diberikan kepada mereka, mereka sempat katakan, kita tidak bisa sabar, tidak bisa hanya makanan ini saja. Akhirnya mereka minta kepada Musa, cobalah mintakan kepada Allah makanan yang lebih istimewa lagi. Allah turunkan al-manna was-salwa wa zallalna 'alaihimul ghamam wa anzalna 'alaihimul manna was-salwa. Jadi al-manna ini Bapak Ibu sejenis madu, dan itu diturunkan dari langit. Kemudian setelah itu juga sejenis burung, as-salwa. As-salwa ini sejenis burung. Jadi makanan sudah begitu, mereka diberikan berbagai macam makanan, buah-buahan dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, kita tidak sabar hanya dengan ini, mau kita makanan, diturunkan al-manna was-salwa. Maaf Bapak Ibu, sudah mereka diberikan makanan seperti itu, mereka minta lagi. Cobalah minta kepada Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama, supaya makanan yang diperiap oleh Allah, yang sudah jadi, makanan dengan jenis ikan yang sudah dikasih bumbu oleh Allah, dan itu turun dari langit. Coba, tidak pernah ada umat yang diberikan seperti itu dalam sejarah kehidupan. Jadi pada saat itu Musa sampai menangis, sampai mohon kepada Allah, ya, ya Allah, kalau toh juga Engkau kabulkan permintaan mereka ini, ya Allah, jangan sampai kemudian diberikan siksa yang besar lagi. Tetapi memang mereka sudah diberikan peringatan, kalau dengan diturunkan makanan yang sudah jadi, kafir lagi, Allah turunkan siksa yang kalian bisa akan rasakan. Nah, inilah pola keagamaan Bani Israel. Jadi sampai makanan yang sudah jadi, dalam riwayat Bapak Ibu, itu ikan yang begitu besar itu begitu terlihat di udara dengan tutup yang sedemikian rupa, ya, angin yang membawa bau dari apa, dari reragian makanan yang sudah jadi itu menggugah nafsu makan mereka. Dan apa yang terjadi itu mereka bisa menikmati dari seluruh kalangan Bani Israel. Jadi begitu besar makanan itu. Jadi ikan yang sudah jadi, yang bumbunya sudah diatur langsung oleh Allah, tidak melalui tangan ibu, tidak melalui tangan manusia, tetapi langsung Allah yang sampai sebegitu rupa apa yang Allah berikan kepada kalangan Bani Israel. Ya. Jadi wafadhalnahum 'alal 'alamin lagi, dan kami berikan kelebihan kepada mereka dibandingkan dengan seluruh alam yang ada pada saat itu. Ya. Apa yang dalam bentuk apa? Dalam surat Ad-Dukhan, ya, sudah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang saya catat. Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin, yakni ilmu, ya, yang Allah berikan melalui para nabi. Ya, jadi tidak hanya tidak hanya kelas ulama di kalangan mereka, tetapi para nabi. Ya, tetapi ada ungkapan begini Bapak Ibu. Al ulama min ummati ka anbiya ibni Israil. Posisi ulama di tengah-tengah umat saya itu posisinya sama dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Karena apa? Bisa lahir dalam satu masa dua nabi, bahkan lebih daripada dua. Nabi Ibrahim bersamaan waktunya dengan Nabi Lut. Ya. Nabi-nabi yang lain bersamaan, sekian banyak nabi dalam satu masa. Nah, itu yang memberikan pelajaran kepada kalangan Bani Israel, sehingga dikatakan di dalam surat Ad-Duhon, laqad ikhtarnahum, kami sudah pilih mereka, kami sudah istimewakan mereka dengan ilmu yang dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Allah. Yang nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, wa atainahum bayyinatin minal amri famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah bima kanu fihi yakhtalifun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kami berikan kepada mereka tidak sekadar Alkitab, tapi penjelasan yang sedemikian rinci minal amri, dari berbagai sisi ajaran yang Allah berikan. Allah berikan penjelasan secara rinci. Kalau kita Bapak Ibu, alhamdulillah Allah turunkan ayat Al-Quran, kemudian Allah turunkan, Allah berikan tugas kepada baginda Nabi untuk menjelaskan isi Al-Quran. Kemudian dari kalangan para sahabat yang terus menyertai Nabi, beliau-beliau kemudian menyerap apapun yang berasal dari Nabi, dan mereka kemudian melanjutkan misi kenabian para sahabat. terus silih berganti dengan pergantian masa, pergantian zaman sampai ke zaman kita. Sehingga alhamdulillah setiap zaman, setiap 100 tahun ada mujaddid. Mujaddid itu Bapak Ibu yang melakukan pembaharuan, pemahaman terhadap ajaran agama. Jadi terdahulu para sahabat dari kalangan tabi'in bermunculan kalangan ulama yang tingkatannya mujtahid mutlak, yang punya kemampuan menyusun berbagai macam kaedah istinbat hukum dari Al-Quranul Karim, dan itu mengacu semuanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah para mujtahid mutlak, ada kemudian mujtahid mazhab. Maaf, ini sedikit yang terkait tentang apa kriteria beberapa keulamaan di kalangan kita. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu semuanya termasuk mujtahid mazhab. Mujtahid mutlak yang punya kemampuan yang sangat tinggi sehingga punya kemampuan menyusun kaedah. Nah, di bawahnya itu ada istilah mujtahid mazhab. Seorang mujtahid yang mampu mengambil hukum dari Quran dan Sunnah tetapi mengacu kepada kaedah-kaedah yang dilahirkan oleh, yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik, oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian di bawah itu tingkatannya ada mujtahid fatwa. Jadi ada di antara para ulama-ulama kita yang diberikan kemampuan untuk melahirkan fatwa-fatwa berdasarkan hasil kajian para ulama-ulama terdahulu, sehingga tidak ada yang lepas dari pegangan terdahulu Bapak Ibu. Itu para ulama kita. Maaf, sampai kepada para ulama kita terakhir saat ini melahirkan hukum tentang apa saja mesti mengacu kepada kaedah-kaedah hukum yang dilahirkan oleh ulama terdahulu. Ada saja, tidak ada yang lepas Bapak Ibu. Nah, disinilah keistimewaan daripada kita sebagai umat terakhir. Jadi ulama ummati ka'ambiya ibani Israel, para ulama di kalangan umat saya posisinya sama dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Karena banyaknya Bani Israel terdahulu itu langsung nabi. Nah, kita para ulama. Namun ada satu peringatan yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali Bapak Ibu. Ini baik kalau saya sampaikan supaya jadi bahan pemikiran kita bersama. Beliau mensitir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata beliau kepada para sahabat, innakum fi zamanin kathirun fuqaha'uh kalilun khutaba'uh. Kata Nabi kepada para sahabat, kalian ini berada di zaman yang ahli hukum yang banyak, maaf, khutaba, yang ahli khutbah, penceramah sedikit. Jadi yang ahli hukum fuqaha, tetapi nanti akan datang satu zaman, kata Nabi, yang akan banyak itu khutaba'uh. Kathirun khutaba'uh, kalilun fuqaha'uh. Yang banyak itu penceramah, tetapi yang ahli di bidang hukum, yaitu akan sedikit. Mari coba kita lihat Bapak Ibu sebuah kenyataan untuk menggugah kita. Supaya jangan sampai kalau Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu, beliau idealisme yang ada pada pikiran beliau itu, ajibtu min usratin laisa fihim ulama, kata beliau satu saat, aku heran kok satu keluarga dari umat Islam ini tidak ada yang jadi ulama. Imam Asy-Syafi'i heran itu. Itu terdahulu. Nah, kita maaf, tidak usah satu keluarga begitu berat melahirkan ulama. Minimal jangan tidak ada dalam satu wilayah, dalam satu, bahkan satu desa. Maaf, desa terdahulu berbeda dengan desa kita sekarang. dulu desa, sekarang kampung, jadi dusun. Karena apa? Terjadi pertambahan populasi penduduk yang sedemikian dahsyat, sehingga terjadi perluasan desa. Nah, semestinya juga diikuti dengan keberadaan ulama. Maaf, kalau kita lihat bisa terjadi hal-hal yang sederhana tetapi tidak mendapatkan penyelesaian dari sisi agama. Karena apa? Minimnya ulama di tempat itu. Ya taruhlah, saya sering jadikan contoh di pengajian Bapak Ibu untuk menggugah supaya jangan kosong adanya perencanaan untuk bisa generasi kita, anak-anak kita ada kayak yang akan jadi ulama. Ya, saya sering memberi satu kejadian kadang-kadang. Ini maaf, satu saat saya iring beberapa tuan guru kita untuk laksanakan akad nikah. Ternyata yang tidak berhak, yang belum apa, yang tidak berhak jadi wali itu tampil jadi wali. Maaf ini, untung ada tuan guru kita. Ini ada beberapa puluh tahun yang lalu kami lihat. Untung ada tuan guru kita yang tahu, ya, sida ini akan jadi wali atau wakil. Dok tiang kan paman. Apa kata tuan guru kita yang tahu saat itu? Ya, dok paman dok tolong jadi wali. Kan ada adik dari pengantin ini. Ada adik-adik pengantin ini, saudara pengantin ini yang jadi wali. Subuh dah belum. Itu lagi tinggal akan ijab kabul. Untung ada tuan guru kita yang tahu keluarga itu. Nah, artinya Bapak Ibu, tuan guru kita itu datang bukan dari desa itu. Jadi secara kebetulan saja tahu. Jadi paling ideal Bapak Ibu, setiap desa ada tokoh agama yang menjadi pembimbing dalam kehidupan bermasyarakat, terutama yang terkait tentang persoalan hukum. Dan kalangan Bani Israel terdahulu itu nabi, tetapi nabinya itu maaf sangat istiqomah. Di bawah nabi ada kalangan ulama, ini yang kemudian murahan dalam bahasa kita, yang cepat sekali dirayu di kalangan. Nah ini, nah kita maaf mengacu kepada apa yang disampaikan oleh nabi, al-ulama ummati ka'ambiyati Bani Israel. Nah mari kita coba lihat realita kehidupan kita, ya, yang terus semakin berkembang. Jangan sampai maaf yang tidak ada yang membimbing ibadah, tidak ada yang membimbing yang terkait dengan persoalan muamalah. Ini bapak-bapak dan saudara-saudara. Nah, kalau terdahulu orang Bani Israel dikatakan wa atainahum bayyinatin minal amri famahtalafu illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi diturunkan kepada mereka berbagai macam penjelasan dari berbagai persoalan yang terjadi. Mereka tidak memperlihatkan perbedaan, perselisihan kecuali setelah mereka tahu, ya taruhlah tentang kelak kehadiran baginda Nabi Muhammad. Setelah terbukti Muhammad diutus oleh Allah sebagai bukti kebenaran Taurat dan Injil, mereka menentang. Mereka kemudian tidak mau menerima kehadiran Nabi Muhammad. Kenapa? Bagian bainahum, karena ada hasad, karena kedengkian di antara mereka. Jadi sifat hasad, sifat dengki itulah yang membawa akibat mereka tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah bima kanu bihi yakhtalifun. Allah akan berikan kepada mereka, ya, ketentuan hukum atas mereka, atas pelanggaran, atas ketidakistiqomahan, atas pengingkaran kepada kebenaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk yang paling utama adalah terjadinya perselisihan di antara mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Setelah Nabi Muhammad lahir, mereka menolak, mereka berselisih. Itu lebih disebabkan oleh bagian bainah, rasa dengki di antara mereka kepada Nabi Muhammad. Ayat terakhir, Bapak Ibu, ini penegasan untuk baginda Nabi dan kita, supaya jangan sampai terpengaruh dengan pola keagamaan orang Bani Israel. Apa firman Allah? Thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'hum fattabi'ha. Hai Muhammad, kami jadikan untuk kamu satu syariat, itulah Islam. Syariat ini, Bapak Ibu, berbagai macam ketentuan-ketentuan hukum, masyara Allahu ibadihi minad din. Ya. Jadi apa yang Allah tentukan sebagai hukum dalam agama, itulah syariat. Ya, dari yang terkait ibadah, akidah, kemudian muamalah, munakahat. Sehingga para ulama membagi jadi dua. Syariat itu ada yang bersifat al-aqidah, ya, ada bersifat aqidah, ada yang bersifat amaliyat. Itulah syariat. Yang bersifat amaliyat ini, Bapak Ibu, itulah fikhul ibadah, itulah fikhul muamalah, fikhul munakahat dan fikhul jinayat. Kalau sekarang ada istilah fikhul daulah, ada istilah fikhu siyasah. Itu semua diambil dari Quran dan Sunnah. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, semuanya lengkap. Nah, Allah nyatakan fattabi'ha, ikuti syariat itu. Sudah, tidak usah kita terpengaruh. La tattabi'ah wa alladzina la ya'lamun. Kamu jangan sampai ikuti orang-orang yang tidak paham tentang ajaran syariat yang dibawa oleh baginda Nabi. Jadi kita sudah ditunjukkan oleh Allah, inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan jiwa istiqomah kepada kita, kesehatan kepada para alim ulama kita, terutama yang saat ini sedang dirawat, Bapak Ibu, ya, ulama besar kita Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmudi. Nanti saya ajak kita dalam doa, kita doa secara khusus untuk beliau, di samping doa untuk semua para alim ulama kita, semoga Allah berikan kesehatan.
1: Masih ada waktu, jemaah. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pura Tuan Guru. Masalah kufur nikmat niki Tuan Guru. Ana niki para pejabat niki. Para pejabat niki kan sudah diberikan nikmat sebagai pejabat, begitulah. Terus yang korupsi juga ini pejabat, gitulah. Nah, itu bagaimana ini sudah diberikan nikmat jabat, terus dia digunakan untuk korupsi. Nah, niki kufur napi aran niki Tuan Guru. Terus yang kedua tadi masalah babi niki. Babi itu adalah haram dimakan, hasilnya juga, keuangannya itu haram. Nah, berembe niki Tuan Guru, masalah pajak niki, pajak babi niki, mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, silakan Tuan Guru.
0: Ya, memang bagaimanapun kita dihadapkan dengan realita, kita dihadapkan dengan kenyataan. Ya, betapa banyak yang sudah, maaf, apa istilahnya itu, tangkap tangan. Ya, betapa banyak yang sudah mendapatkan keputusan hukum masuk, tetapi ternyata tidak dijadikan pelajaran, terus saja berkembang. Nah, kenapa? Maaf, ini judul anunya, karena jauhnya dari kajian agama, sehingga hati ini kosong. Ya, sampai ulama, bahkan Imam An-Nawawi Al-Jawi itu mengkaitkan kalau itu hadis, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Apa? Alaikum bimujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Yeah. Kalian bagaimana supaya selalu berada berhubungan baik, bahkan bermujalasah ma'al ulama wa istima'i kalamil hukama, dan dengar fatwa-fatwa para ahli hikmah, itulah para ulama. Apa salah satu, maaf ini jawaban yang bisa kami berikan, salah satu hikmah bermujalasah ma'al ulama, bermujalasah ma'al solihin, hati. Sampai Ibrahim An-Nukhoi katakan, ini ternyata di samping beliau juga ada yang lain yang mirip-mirip ungkapan itu, dawa'ul qalbi salatun, obat hati. Kan persoalan korupsi, persoalan pelanggaran terhadap berbagai macam hukum yang sudah ada, itu kan persoalan hati. Hati yang tidak syukur kepada Allah, hati yang tidak pernah puas, hati yang melihat nikmat ya sedemikian kecil apa yang Allah berikan, padahal sudah seperti tadi, jabatan itu sendiri adalah nikmat, bergaji besar lagi. Yuk, maka bengak kita dengar berita, lebih-lebih lewat media ya, kita dengar sampai ada yang korupsinya sehari 1 miliar. Ya Allah, ya untuk kita Pak Haji bingung, apa tong kadu keping pas 1 miliar sejeluk. Ya ini jadi, tapi namanya ada peringatan Nabi Pak Haji yang patut jadi pegangan. Makanya untuk saya, kita bersama, mari kita pegang ya syukur yang lebih banyak. Apa kata Nabi? Kata beliau, lau kana li ibni Adam wadiyan min zahabin labtago salisan. Kata Nabi, anak Adam ini kalau sudah punya 2 landang emas, landang itu kan hektaran baru nama landang, bukan semeter 2 meter, tapi namanya landang itu hektaran. 2 landang emas dia punya, namanya manusia kalau tidak ada syukur dalam hati, labtago salisan, dia akan cari landang yang ketiga. Tapi Nabi katakan, baru dia puas kalau sudah masuk, diisi perutnya dengan tanah di dalam kubur, baru dia tahu rasa di situ. Kalau sudah mati, maaf, sebab apa? Kematian bagi seorang muslim itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau sudah perutnya penuh tanah, itu sebagai sebuah kinayah dari kematian. Begitu kematian terjadi, mungkar nakir akan bertanya, ma imamuka, apa yang jadi pemimpin kamu, imam kamu apa? Ya kalau perbuatannya tidak ada yang cocok dengan ajaran agama, tidak ada yang cocok dengan Al-Quran, mulut ini tidak akan bisa menjawab Al-Quran imami. Kalau dia memang lebih-lebih hidup dalam kehidupan dunia. Ya, Nabi pernah katakan, seorang yang musafir jauh, yang semestinya doanya makbul, tetapi mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa'anna yustajabu lahu. Ya, seorang musafir jauh makbul doanya, tapi dia karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya. Berhaji tiap tahun kalau hasil korupsi tidak ada maknanya. bangun masjid di semua desa kalau hasil tidak ada maknanya. Dan itu justru membuat keturunan tidak berkah. Bagaimana mau berkah kalau anak dibesarkan dengan barang haram?

Halo, selamat pagi pendengar. Ya, pagi hari ini di hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Harapan kami tentunya di pagi hari ini semua pendengar dalam keadaan sehat, bugar, dan juga dalam kondisi pikiran yang jernih juga ya. Jangan lupa Pak awali pagi hari ini dengan doa dan juga harapan agar sepanjang hari ini bisa menjadi hari yang bahagia dan penuh dengan hal-hal positif ya. Masih bersama saya Beni Pertama di pagi hari ini. Selamat pagi dulu untuk Anda yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi, usai menunaikan salat subuh tentunya. Kemudian walaupun hari ini adalah hari Minggu, tentunya banyak yang melakukan aktivitas seperti biasa, terutama di pasar-pasar tradisional sudah sebelum subuh, bahkan ya sudah mulai bersiap dan tentunya datang ke pasar untuk mencari rezeki yang halal di pasar. Selamat pagi buat Anda yang pagi hari ini akhirnya bisa menikmati weekend ya, bisa menikmati liburan di hari Minggu ini. Tentunya walaupun libur, banyak hal positif yang bisa dilakukan, mulai dari bersih-bersih rumah, menyapa pekarangan yang mungkin seminggu gak bisa terurus ya, mulai dirapikan pekarangannya, terutama yang punya tanaman-tanaman hias, dibersihkan dan dipercantik ya.

Halo Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Berangkat berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Lombok Barat. Lombok Barat pagi hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 54 sampai dengan 93%. Lalu di Lombok Tengah, hari ini juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembapan udara di wilayah Lombok Tengah 55 sampai dengan 93%. Lombok Timur juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 sampai dengan 95%. Kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 56 sampai dengan 90%. Lalu Dompu diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 sampai dengan 92%. Lalu di wilayah Bima diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 sampai dengan 96%. Sumbawa Barat juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 53 sampai dengan 94%. Kota Bima juga diperkirakan akan cerah dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya 56 sampai dengan 96%. Kota Mataram hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 91%. Terakhir kita ke wilayah Lombok Utara. Lombok Utara diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 sampai dengan 94%.

0: Baik pendengar, demikian perakiran cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini di hari Minggu 21 Juni 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sementara Asosiasi Lari Trail Indonesia, ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksebisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi atau kejurprov tingkat pelajar yang akan dipertandingkan pada 11 cabang olahraga.

0: sementara Asosiasi Lari Trail Indonesia ALTI Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksibisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli ini. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di NTB. Tim formatur penyusun kepengurusan ALTI NTB Masa Bakti 2026-2030, Ahmad Rizkon Sani mengatakan, ALTI masih tergolong organisasi baru, sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Porprov NTB. Namun, ALTI NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksebisi. Menurut Rizkon, status eksebisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di NTB, sekaligus memulai penjaringan dan juga pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
1: Sehingga dengan eksebisi ini bisa mulai menjaring calon-calon atlet lari trail yang ada di NTB. Nah, nanti dari situlah kita melihat potensi-potensi yang bisa kita usulkan untuk di Belanda dan nanti kemudian menjadi pon gitu ya.
0: Menurut Rizkon, NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. ALTI juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target meraih

0: Semangat Kabupaten Lombok Utara untuk bersaing di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB 2026 mulai diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Nazib mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet, termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan, hingga kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi. Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran yang akan dialokasikan masih dalam tahap pembahasan dan juga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Dan tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Dikpora Kabupaten Lombok Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi untuk Pekan Olahraga Provinsi ini sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
0: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov, pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebelumnya juga telah melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup. Kegiatan tersebut menjadi ajang seleksi sekaligus pemantapan atlet dari berbagai cabang olahraga yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga turut mendorong perkembangan olahraga dan juga semangat generasi muda untuk terus berprestasi.

0: Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porprov pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan juga pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Syah Manap melaporkan.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
3: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena Porprov ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Porprov ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, Porprov ini termasuk event terbesar.
2: Sementara itu, Sekda NTB Abul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung, termasuk Porprov, termasuk DPRD dan seluruh lapisan masyarakat. Maka tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
2: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.

0: akan pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan juga Pengembangan Keolahragaan Dikpora NTB Agus Sukmayadi mengatakan 11 cabang yang dipertandingkan yakni atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, voli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan juga karate. Pelaksanaan Kejurprov dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing cabor, dengan atletik menjadi pembuka rangkaian pertandingan. Agus Sukmayadi menjelaskan pada tahun genap sebenarnya digelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Namun setelah evaluasi format pembinaan dialihkan menjadi Kejurprov single event untuk setiap cabang olahraga.
1: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi-event. Oleh karena itu kami merubah pola multi-event menjadi single event cabang olahraga.
0: Dikpora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini Dikpora NTB bersama Pemprov masih mematangkan berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan sarana dan prasarana pertandingan.

0: tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua...
2: Semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
1: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
2: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.

0: 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum lah targetnya. Ya, ada beberapa sih cabur yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, ya kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan di Perbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu sebab saat ini KONI dengan

Mendengar demikian dinamika olahraga minggu ini, saya Fatmawati bersama seluruh tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja menegaskan bahwa seluruh anggota Polri mulai dari tamtama hingga perwira tinggi memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi pemolisian masyarakat atau Polmas dalam setiap pelaksanaan tugas. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat memberikan arahan kepada personil Polres Lombok Tengah dalam kunjungan kerjanya pada hari Jumat lalu. Menurut Kapolda, fungsi Polmas tidak hanya dijalankan oleh personil tertentu, tapi menjadi tugas seluruh anggota Polri untuk membangun hubungan yang baik, kepercayaan, serta kemitraan dengan masyarakat. Nah, dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga mengapresiasi dedikasi dan kinerja seluruh personil Polres Lombok Tengah yang selama ini telah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Ia menilai berbagai capaian yang telah diraih oleh Polres Lombok Tengah merupakan hasil kerjasama dan komitmen seluruh anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda menjelaskan kunjungan kerja yang dilakukan bukan sekedar agenda rutin, melainkan kesempatan untuk melihat langsung kondisi satuan, mendengar masukan dari anggota, serta menyamakan langkah dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Selain menekankan fungsi Polmas, Kapolda juga mengingatkan pentingnya sikap humanis dan dalam menjalankan tugas. Dan menurutnya, masyarakat harus merasakan kehadiran polisi sebagai pelindung, penganyom, serta pelayan yang memberikan rasa aman, serta solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi. Ia meminta seluruh personil memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan ramah, serta profesional sesuai dengan konsep Polri Presisi. Kapolda juga mengingatkan agar seluruh anggota selalu berpedoman pada aturan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga pelayanan maupun penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan juga berkeadilan. Menurutnya, Lombok Tengah memiliki posisi strategis sebagai kawasan pariwisata, pusat investasi, dan juga lokasi berbagai kegiatan nasional maupun internasional. Karena itu, stabilitas keamanan harus terus dijaga untuk mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan.

digemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brazil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
5: Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.500 menjadi 6.500.